FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Cari berkah yuk, Jumat yuk.
1: Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, kita cari berkah. Amun cek orang Sunda mah baretoan.
0: Uh-uh.
1: Cari berkat.
0: Eta mah konsumsi.
1: Tapi wan, eta teh nyamberenan salah satu kearifan lokal di mana berkah teh jadi berkat. Mudah-mudahan orang teh biasa di dinten Jumat ieu teh nya sahabat suara mencari berkah daripada mencari lepeng.
0: Naon atuh cari lepeng mah?
1: Mencari yang sangat susah itu gampang, Wan.
0: Apa?
1: Mencari lepeng.
0: Susah tapi gampang gimana? Ya,
1: mencari lepeng aja udah. Jadi cek amun bahasa Sunda mah celeno.
0: Tah gitu. Disebut tunduh celeno.
1: Sah atuh.
0: Ya, kan.
1: Sah. Sukene
0: mana besok kan? Tunduh celeno we kitu. Kata-katana
1: dalam bahasa. Sah ieu mane?
0: Kan sok tunduhan.
1: Nya sok tunduhan mah biasana mah anu gitu, mana anu gula. Ah, siapa isu kene? Isu kene, isu kene.
0: Tapi selamat ya buat para pendukung Prancis, bisa melaju ke perempat final setelah mengalahkan Maroko 2-0.
1: Sedih atuh JJ Ismail teh.
0: Sedih.
1: Kabupaten Bandung Barat.
0: Maksudnya?
1: Padahal Maroko neleh.
0: Piala dunia, Pak.
1: Ari eta naon panda? Eta di negara Maroko teh cililin teh Maroko.
0: Tarkam eta mah gabung lagi lain Piala Dunia.
1: Nyanya atuh dah Prancis mah mentalnya mental juara. Tapi dah bener ayeuna mah asa aya nu janggal eta mah. Jadi loba kabuka ayeuna basa.
0: Ternyatanya nya urang teh jadi pembuas Argentina teh tiba reto pro Israel jeung Amerika, Argentina teh tiba reto.
1: Nya di samping itu juga ada semacam nya berat sabelah lah gitu.
0: Karena kenapa tampak lebih bersinar Messi daripada Ronaldo? Eta ku.
1: Tah. Eta. Bro,
0: Messi mah
1: Messi mah
0: dukung Argentina.
1: Lain Messi mah pelanggaran naon gitu diantep euy ya, hand gayanya. Oh gitu. Dah
0: garwanya. Ternyata ada yang membahas sampai ada yang membahas kalau dari sejarah. Dulu ketika ada keputusan PBB untuk memperhentikan perbudakan untuk salahnya. Tiga negara yang menolak itu Argentina, Israel, jeung Amerika.
1: Eta panan circle-na itu. Eta teh disebutna teh tiga triangle.
0: Bahkan triangle. Presidennya saat itu pun menganggap orang presiden paling jonis lah. Cek presiden Argentina pada saat itu.
1: Gitu tah. Geus lah, lieur. Matakna satungtung ku jelema-jelema keneh mah hese adil teh.
0: Teu da angger beuri bakpol lagi di politisasi.
1: Nya, satungtung si. Deje angger we wan ku
0: AI ku naon
1: teh. Angger ku jelema anu memutuskan mah si wasitna teh. Aturan bisa ditelepon gitu, kartu merah,
0: tungkeok.
1: Heeh, siapa hiji eta? Lebok.
0: Emosi kieu sih.

0: Nya ketik BDG spasi nama spasi umur spasi isi WA Anda. Heeh. Ayeuna teh tanggalna teh saewan.
1: Naon mi?
0: 10/7/2026.
1: Hah? Kok geus sebenarnya tanggal?
0: 10/7/2026.
1: Saya paling mana nak ge?
0: Saya dinten Jumaah eta dinten Jumaah. Oh,
1: ya, saya nama hari nama ya gitu. tanggalna saya itu
0: kan. Ah, bisa saya we gitu lah. Dan setiap tanggal juga saya. Teu karasa geus bakal tengah bulan deui urang teh nya.
1: 10 nya eta nya.
0: Gitu. Ah nyerelek waktu teh.
1: Masa tilu ieu mah?
0: Hah?
1: Dina ekonomi mah. Ini ada nuansa nih sudah masuk nih.
0: Ini nuansanya apa, Wan?
1: Bening, nuansa bening.
0: Lagu eta mah ya.
1: Siap-siap Mr. P diperkenalkan hari ini.
0: Mudah-mudahan.
1: Oh, Mr. Firdaus sebenarnya.
0: Ari mane P? Ari P mah Pak Dadang.
1: Lagunya Dewi-Dewi Abrakadabra Mulan Jamilah ya. Ternyata bukan Dewi-Dewi, kita putar yang Mulan Jamilah. Ya memang eta kita Mulan Jamilah. Kamu teh nu si aya si.
0: Nya lain. Abrakadabra mah Mulan. Mulan kok. Abra. Aduh enggak pakai bra.
1: Oh, tahu Ibu Lek Sare Matara.
0: Ulah eta teh kurang bagus bagi ventilasi.
1: Maksudnya kumaha kurang bagus sih?
0: Bagi ventilasi eta teh Wan.
1: Alusan teh make bra
0: gitu. Ya, gitu.
1: Lamun sare.
0: Tong makena naon alus mah? Beneran.
1: Irih Pak Ayrot
0: kertir. Kapan make daster? Make daster. Jero tong make jeroan gitu kabeh teh. Ini bagus ya.
1: Sok aya nu make dabah.
0: Kan bae da anu resmina atuh.
1: Nya.
0: Resmina.
1: Tiris.
0: Kecoy amun di kos-kosan.
1: Nah. Aduh, mun enggak ada rasa.
0: Cucunguk.
1: Aduh, sok laung cucunguk
0: teh. Eta Ari di Lembur Awi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Teh Ani di Lembur Awi.
1: Iya, kumaha salah Teh Ani?
0: Selamat hari Jumat sadayana. Lagu nama Psychology cina, Mang Elmi, Mang Wanda anu pengen kurus.
1: Oh, sami atuh.
0: Pami pengen kurus pan aya ti Psychology.
1: Ya.
0: Pami lagu pengen gemuk aya teu aya.
1: BIP.
0: Aku gemuk lagi.
1: Nu teu aya mah lagu Tinggi Kuris.
0: Sama salah ngomong.
1: Ya, aya eta
0: Tinggi Kuris. Abi bosan langsing wae. Aduh. Pami teu aya mah ti Cangcuter we. Ada lubak ieu nu mana tuh?
1: Aya nanya nu kahiji we berarti.
0: Ya, I love you babe. Kanggo Yayang Embeb Ramana murangkali nuju nyebor hui bolet di buruan.
1: Oh, terus dicebor bagitannya.
0: Hayo we hui nu dicebor teh.
1: Gening.
0: Cemburu ya abdi. Abdi ge ka holodoan.
1: Oh.
0: Atuh jadi hui Teh Ani.
1: Tong cari cebor bagitannya Teh Ani nya.
0: Heeh, kanggo Pabudi Kaposek Teh Nia sareng sedaya sahabat suara seru atuh nuhun Urban.
1: Ulah hilap Teh Ani nya mun tos dicebor teh biasa dipaculan.
0: Sacan di cebor teh dipaculan heula.
1: Dicebor lah ame teu teas teuing taneuhna geus dibasar karek dipaculan.
0: Kebul kitu jang arah teh kebul.
1: Malah leuwih teu teas sok kan dicayan heula dicebor heula karek dipaculan.
0: Geus atuh daripada cemburu ka hui mah Teh Ani jadi hui.
1: Sanes dipacut di linggis.
2: Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: FM-nya, suara warga Indonesia.
1: Suara.
2: Guys, minggu ini kumpul di mana?
3: Terserah deh.
2: Aku sih ikut aja.
3: Yang penting makan enak.
2: Tapi makan apa?
3: Pengen Asian food dong.
2: All you can eat please.
3: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
2: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo Buy 4 Get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Papandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Saya doakan kepada semua sahabat suara yang pengen kurus.
1: Oh beda, aku pengen cucus mi.
0: Tak ngomong segenana weh. Naon cucus naon?
1: Dahar.
0: Wah, di mana-mana ke cucus mulai dahar, ai mana sok mana wae
1: atuh. Naon atuh?
0: Nginum.
1: Oh, eta bener salah wae minum-minum.
0: Mana mah sok segenana, wayah kieu mah geura nginum wan.
1: Tah, itu
0: hanet-hanet. Tah. Sok, pilih. Pilih jumah barokah. Jumah barokah itu wae.
1: Eh, eta nya. Kena diamutan wae atuh ah.
0: Ah, sia deui atuh bara main. Tapi wan kunaon nya? Urang teh kudu tiris-tiris kieu mah kudu seueur barang tuang.
1: Heeh. Mm-hmm.
0: Pada sanet.
1: Jajan-jajan gitu, street food.
0: Wah, ayo nama wan. Jujur wanya wanya, konsep-konsep street foodnya dibawa wan ke tempat anu lebih ngenahen.
1: Di mana mi?
0: Interkontinental Bandung Dago Pakar wan.
1: Katanya.
0: Ada konsep Dago Street Kitchen yang dibawa di Interkontinental Bandung Dago Pakar, di mana di sana
1: disajikan
0: dengan kehangatan dan pemandangan view wan.
1: Ah, pemandangannya piuk banget ya.
0: Betul. Ada bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, hingga hidangan penutup unik.
1: Apa tuh?
0: Es doger panakota.
1: Panakolan.
0: Lain panakolan, panakota.
1: Kota mana mi?
0: Kota Amerika.
1: Negara Amerika.
0: Dan wedding ronde
1: Raja Kota Amerika. Bandung atau deket.
0: Kapan dibawa Burwakantina. Burwakantina
1: Jakarta atau jauh-jauh.
0: Aduh kaingetan wa eta. So dah nu hanet-hanet kieu ngeunahna wedding ronde wan.
1: Wedang. Hey.
0: Pedang ronde tradisional yang kaya rempah dan wedding masih banyak rande. Lagi wedding. Jajanan-jajanan lainnya.
1: Wedding ronde.
0: Nikmati juga berbagai minuman pilihan.
1: Ya.
0: Minuman, menu pilihan seperti durian wan.
1: Runtuh
0: duriannya runtuh. Jadi pilihan durian tuh banyak banget. Dari ketan durian saus santan, durian mochi hingga sajian fresh duriana. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dan menyenangkan dengan pemandangan yang merakpak netral.
1: Merakpak ya. Terbuka luas ini merakpak tuh ya.
0: Dengan ditemani live music di Damai Restoran setiap hari Jumat hari ini jam 6 sore hingga jam 8 malam. Kenapa ya dip ini dibacakan? Karena hari ini jam 6
1: Jumat.
0: Sore
1: Jumat.
0: Ini apa ayah Jumat ayah
1: kamu? Oh iya Jumat.
0: Hanya dengan 299.000 plus per orang. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 022-8780-6688 atau 0811-11-11-2152 atau visit Instagramnya @intercontinental_Bandung.
1: Inspiring sound.
0: Radio Batur
1: saya tahu. Oh,
0: Aimane.
1: Ini adalah Laifah nih ya, Sampurasun duo Mamang Urban Rampes. Yang senantiasa menemani perjalanan kami Rampes. Nepangkeun sarang Laifah bojona Pak Tommy Kardus.
0: Weh, Pak Tommy, ketik satu Pak Tommy kalau Laifah ini istrinya.
1: Betul, ketik satu. Kalau pengen nambah ketik dua.
0: Jangan. Itu pamajikanna.
1: Request lagu ulang tahun apapun yang Project Pop ya kita pilihin ya. Kanggo caroge hamba anu kalaresan dinten ayeuna. Nami Yuswa.
0: Aduh.
1: Mugi segala pemaksa dana segala diijabah Allah SWT.
0: Amin.
1: Sehat-sehat sadayana ya, para kanca cuaca sedang romantis tiris.
0: Tunhun. Teh Laifah. Kang Tommy teh ayeuna tetes nambih Yuswa. Danten ku Teh Laifah teh kerah ditambih oge.
1: Rasakannya
0: gitu. Servisna lah inti nama. Ngarah Pak Tommy nuju ku kurilingan dengan kardus. Teka ganjel ku si Ibi Bandar Kardus. Itu dua ayah si Mang Nono Bandar Kardus.
1: Nyeda lain sekalinya. Mang Tommy mah beda deui jatah.
0: Bandar Kardus.
1: Eta mah kardus urut, ieu mah kardus anyar si
0: Mang Tommy. Ah, Mang Tommy mah urut anyar
1: geus
0: disikat tepen mah picuaneun ya Mang Tommy nya.
1: Iya.
0: Tah, kumaha Mang Tommy nuju ulang tahun? Raos nama wan
1: dirayakan dengan
0: ngirim. Ah, si Mang Tommy ngirim teh atuh. Intun,
1: tun ngin.
0: Kadia aya pore. Didinya caket di Riau tilu mantep ya.
1: Aing ulang tahun berhadiah kudu satu. Aduh, ini Mi ada.
0: Bacai sama kamu, bangsa sama saya. Iya,
1: selamat pagi Suara Bandung Radio. Izin request lagu barunya Kenris.
0: Kenris, Kenris, Kenris.
1: Ada yang tahu siapa?
0: Mari. Kamari ker jajadulan. Kan lain tuh menang. Ayo didengarkan mepek teh tuing. Ya. Sama sistem.
1: Yang dan mendengarkan, yang pengen dengar lagu Kenris ketik satu.
0: Tommy atuh. Sok itu si Tommy mah. Ayo Wini. Pagi ini pengen dengerin lagu Galo, boleh enggak?
1: Boleh lah.
0: Azmi yang pernah.
1: Kenapa?
0: Pernah ditakol ku anyeri. Lagi saruannya dore si Nobita
1: ya saruannya. Tapi mau batu
0: soalnya ima laun.
1: Kakak boleh request

0: meja ya.
1: Ini orang terus latihan tenis meja ditungguan di Gor Tawadu. Alus Gor Tawadu rendah diri. Orang kesangken, keringatkan semangat. Rendah diri, rendah hati. Sorry. Rendah hati ya. Untuk flexing jadi mah Gor teh. Gitu weh gitu.
0: Tawadunya.
1: Ya tau.
0: Ada Teh Nia, nih pagi Elmi Awanda, Jumat penuh berkah, request lagunya Pangeran Cinta Dewa. Salam buat Bunda Mary, Arab Belci, Mami Deva, Teh Ani El, dan semua jamaah Urbania. Terima kasih Nia. Coba Teh Nia di Lembang seberapa derajat tak? Tadi di DG 17 derajat, 18 derajat eh.
1: Nya di Lembang melebihi tiris sih. Sejadi jeng jujur nih lamun kemarau teh kieu tah.
0: Nya panas siangna panas. Jadi urang teh tiris pisan mah kamari. Teu cukup nangkep pamajikan hiji teh semi.
1: Aminkeun wan maneh sih
0: buka pamajikan
1: opat. Diaminkeun ku aing.

ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang, Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Mau ngajak liburan yang seru tapi juga bermakna? Hotel Indigo Bandung punya program spesial Holiday Time to Explore. Ajak keluarga ngerasain liburan yang berbeda, bikin Little Chef bareng si kecil, bikin milkshake dan cotton candy sendiri. Ada juga educational games yang bikin anak belajar sambil bermain. Workshop arts and crafts bareng Splendor dan ada juga sesi yoga buat tenangin pikiran. Dan biar makin seru, cobain stay di Family Suite Hotel Indigo Bandung. Kamarnya luas, nyaman, desainnya keren buat anak dan keluarga. Kreativitas dapat, wellness dapat, quality time sama keluarga juga dapat. Jadi, tunggu apa lagi? Ciptakan momen liburan yang tak terlupakan bersama Hotel Indigo Bandung. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon 022-86-02-88-88 atau Instagram di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigobandung.com.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber

0: ikutan request lagu sambil kirim-kirim salam? Waktunya kirim salam on air. Telepon via WhatsApp ke 0811 22 1051 sekarang.
1: Iya, sahabat suara kita salam on air kan ya. Yang mau salam on air silakan 0811 22 1051.
2: Jangan lupa formatnya.
1: Itu kudu format
2: sama. Ayo formatna, wan, ayo formatna. Formatna, bae dikirim kopi gitu atuh.
1: Bade. Satu Tom. Ketik satu mi, Tomi.
2: Ngirim berarti ngirim. Kan keur ulang tahun.
1: Oh iya.
2: Keur ulang tahun. Tawar yang asupan.
1: Mana ya?
2: Eta kepencet. Assalamualaikum Mang Gilar.
3: Waalaikumsalam.
1: Mang Gilar, di mana ieu teh?
3: Iya teh nuju di tol badai ke Sumedang.
1: Waduh sok hati-hati atunya.
2: Manggilar, ikan mantulnya ngadaukeunna lewat HP di arah teman tua.
1: Naon sok ieu naon laguna naon dikasna?
3: Laguna itu jadulnya.
1: Henteu kamari jadul mah. Heeh. Aya anu baru deui.
2: Oh. Update.
3: Oh. Hayong lagu Rizky Febian tiasa teu?
2: Hayo atuh Rizky Febian mah nu mana? Nu alama?
3: Anu alama ning nu alama.
2: Oh siap, jeung Adrian Halib.
3: Ya. Anu alama.
2: Mang Gilar
3: ka kirim-kirim salam teu?
2: Sok.
3: Salam-salam ka barudak, ka Ika Parahyangan, sing semangat, berkah, lancar pokoknya mah.
2: Amin.
3: Terus kanggo istri abi ieu gigireun bade ulang tahun
1: kini
3: teu Salasa.
1: Alah. Wilujeng ah teh.
2: Mereka
3: sehat.
2: Ka Sumedang ada naon eta Mang Gilar ulang tahun istri?
3: Nya itu bade ieu bade uih ka Sumedang ngejajap istri. Istri
1: orang
3: di Cianjur.
1: Oh, orang Sumedang istrinya.
2: Di mana di Maronge
3: teh mana? Mohon istri. Di Sumedang teh di mana nya? Di Atebi pokoknya mah di luhur pokoknya mah tiis teh.
2: Di mana di Paseh di mana? Di Paseh di mana? Dah di ya. Terus Sumedang.
3: Sumedang kota ceket Patung Kuda nih, Patung Kuda
2: pom bensin. Oh, eta mah
1: taman lok.
2: Lain-lain mana? Eta mah daya luhur.
3: Lain, SMP 7 Sumedang pokoknya
1: nama Kalungkur,
3: ayah tempat wisata dirinya
1: teh. Sok atuh sing lancar pokoknya namanya.
2: Ya,
1: sok sing
3: amin, mangandam mangelmi sing sehat oge
2: nya. Amin,
3: lancar, berkah.
1: Siap.
2: Atuh. Bilang, embu I love you. Embu I love you gitu.
3: Eta. Alapi pok kang istri abi pokoknya nama sing panjang umur.
1: Amin.
2: Ya kan embu I love you.
1: Siap atuhnya Kang Gilar ke diputar lagu nanya. Yo, Mangga.
2: Mang Gilar, salah seorang pendengar kita dari Cianjur yang akan mengantarkan istrinya ke Sumedang, mugia sing selamat.
1: Ya, ini kita sambil nungguin yang masuk lagi satu lagi ya. Ini ada Amek nih pagi menuju siang urban.
2: Sangra,
1: Amek
2: singkatan itu kan.
1: Naon Amek teh?
2: Amek, atel irung.
1: Arung atumi.
2: Arung.
1: Aing mah. Oh iya nyu eta lah yang dalam pekatnya ayah, buat Nike
2: imane atau Nike
1: Eva di pada suka terus Toyib dan Ruli di LPKIA di play ah estau yang hilang yang tanya ya.
2: Ya. Amek kemana wae Amek karek asup deui Amek abong kene keur usum panasnya jadi Amek.
1: Nah, kuna maksud apa?
2: Ya karena mun hareurang.
1: Amek naon maksud?
2: Nasi asup deui. Asup deui WA. So 0811 22 1051.
1: Ada gak ada yang mau salam on air lagi? Kita tungguin.
2: Aya Tono di Pasir Honje.
1: Tadi Riki di Cimahi. Oh tetep jawab
2: ya. Ah iya ta. Saya ingin kita si Tono lah. Halo kakak-kakak.
1: Gak boleh Kendis ya. Kalau gitu beside aja.
2: Halo Mang Riki.
4: Mang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Nama Mang Riki.
4: Lagu nahala.
1: Sok.
4: Kesia elektronika, aku bukan dia,
2: Mang. Ya, oke. Okay. Iya, Mang Riki reka manakeun?
4: Cara ngetem ya, harapan Sudirman Suit.
2: Oh, ada goan limpahannya.
1: Menang eleh suitnya.
2: Ada goan limpah.
4: Prancis, mape, aku Mang, mape.
2: 2-0.
1: Menang, lawan Maroko, lebar Maroko,
4: Pokoknya sa Hawaii nu juara nu penting tuh Argentina lah.
1: Tanya benar-benar ay.
2: Licik.
1: Kurang jadi respect ay, kurang respect ke Argentina ay, hampura ay, penggemar Argentina ay.
2: Manggali. Manggali.
4: Bang.
2: Emang didinya sok loba muatan?
4: Nah, Manggali.
2: Ricky mah. Ricky, Mang Ricky. Didinya sok loba muatan. Sok loba muatan.
4: Ya, lo bayar di Sudirman Suite. Oh. Di gigiran Takmira nih,
2: Pak. Takmira. Apal. Apal.
4: Barum.
2: Apal. Anu baralik nya. Oh, ya kieu baralik atau ka mana itu?
4: Aduh, kan. Tadi beres nganterkeun penumpang di BPK Penabur. Cicingela di dieu.
2: Oke, okay, atuh, sok. Bagaimana pendapat Anda tentang
4: Bang, oi. Ekrannya heula kumaha? Ekrannya ka Mang Wanda. Ekrannya ka Mang Wanda jeung Uwi.
2: Naon?
4: Orang teh keribut yang pemajikan ini semua poin tepatannya.
1: Ulah tuh.
2: Terus cicingela tuh, sama terus.
4: Dua poin ribut yang pemajikan tepatannya.
1: Ya.
4: Terus kumaha mimitiana antepkeun wae.
1: Ya ulah tuh.
2: Ya Mang Riki. Jujurnya Mang Riki teh keur neangan duit ayeuna teh. Keur neangan rezeki. Tah lamun Mang Riki pasya jeung pamajikan eta teh sok ngajauhkeun rezeki.
4: Mang pamajikan anu kadua nu kamari teh dicaritakeun.
2: Tah lamun jeung nu kadua eta mah urusan sia aing hiji we atuh aing jadi kabita ye. Sama ku aing dipapatahan balik teh kalah kah. Ayo teh hayang atuh naon.
1: Siapa jadi nyen kabita si Elmi atuh
2: si Oda ge hayang
4: naon tuh siapa sok anu Mang
2: naon
4: anu pertama mah geus kajebak pedah budak loba opat teh jadi Black Pisa ge lieur
1: barehna anjing kajebak lain kajebak eta mah maneh ulah macam-macam atuh
2: siapa
1: eta pengorbanan lahir ngalahirkeun opat budak teh kade kudu di
2: siapa
1: kudu dihargaan imo kalau kajebak
2: teh tong ngerakeun aing atuh sebagai suhu siapa entong ngomongkeun kajebak tapi geus teu bisa kukumaha da opat kitu tong ngerakeun tongerakeun tah anu kadua kumaha anu kadua cik anu kadua
4: rudet cetik-cetik ngamak
2: kawin deui anu katilu ngarake anu rudet manek anu katilu
1: cembalek
2: neangan deui bener kapan cenu laguna ge Piramli jeung
1: Mang kadenya ieu mah yeuh rezeki salaki teh ti aya andil doati istri anu bahagia gitu anu tidak tersakiti anu tidak
2: teuicing tapi mana mana sepakat teh lamun mana hayang leuwih sukses kudu loba nu ngadoakeun
5: makata
2: eta bener sok aya kawani mah asalnya mana kudu bisa bener entong ngulinkeun jeung mana ikhtiar
1: matan ke batur jeung betul sia sorangan lagi
2: geus ah mana mah cicing heula tuluykeun kumaha deui sok hayang naon sok sumpingna ujang ka abah teh rek naon deui sok balakakeun
4: henteu jadi kumaha ieu ku urang nu nanya heula atuh ngantep we kan kadu mang pan anu kadua mah kan sare di imah manehna
2: di mana
1: nya boga imah sorangan gitu.
4: Boga imah sorangan.
2: Kasep sih teh. Di kasep. Kasep sih Riki. Tinggal mobil lagi HD mobil bodas ya teh. Geus lunas nyicar sih mobilna.
4: Geus lunas. 7 kali deui.
2: Naon kalia atau naon mana teh?
1: Nya pokona mah kitu ieu teh kade euy.
2: Cigra. Naon sia cigra atuh? Dengarkeun heula.
1: Lain.
2: Mendengarkan dulu terus kudu kumaha anu kan di imahna terus.
4: Lain lalaki mah kudu kasep nu penting pintor ngagombal eta kuungkul
2: degekeun si Wanda tah mane percoba
1: masalahna buat apa kita punya tapi menyakiti hati perempuan anu geus ngalahirkeun opat budak sia teh teu mikir ka dinya sia teh
2: tapi mana hayang debat
4: mangsa Wanda sanu menyakiti da kan urang mah kan minta doa anu leuwih loba
2: tah
1: degek apaleun teu nu ka hiji
2: Lain nu kahiji apa?
1: Mun apal pasti nyari hate sia teh.
2: Lain nu kahiji apaleun teu?
4: Apal.
2: Apal mana sia teh?
4: Geus durdar ti jaman Mang Roni aya keneh kan nyarita teh.
2: Oh, geus durdar tuh. Kawani gede euy sia teh hebat euy aing teu wani anjir.
1: Jangan satu pokok racing, iyalah di ikhtiaran.
2: Nau, no, di ikhtiaran nau, no. Perpasnya aku mahanya
1: di ikhtiaran, ayo jauh di datangan.
4: Hah? Cenai jawabannya kudu kumaha
1: orang. Jadi ikhtiaran, datangan, kumane, minta maaf dah.
2: Atuh gengsi sebagai laki-laki minta maaf laki. Masih gengsi ya martabat sih teh. Bener. Tahu ada ngeker si Riki mang perang. Tong meminta hampur ada. Amun mun butuh mah, mun butuh mah neangan.
1: Mana lah.
2: Oh tapi akhirnya oh kawan dia akhir.
1: Mengesah, iya mengesah. Ya, cing lancar sok lah ya.
2: Lancar naon
1: atuh. Rezekina kan situ kan ikhtiar neangan penumpang naon.
4: Ya. Salam-salam.
1: Sok-sok buru atuh ah.
4: Salam ka Kak Hendy, Kak Agas, spesialna kanggo anu sok request keun beris.
2: Baleng. Sistem eta mah buat
1: ya. Mangga yuk.
2: Salam.
1: Liur.
2: Heula liur jelema teh nya. Abang teh penyiar teh liur kitu wae.
1: Mana wungkul
2: ya? Nah, aing mah liur. Aing mangan bener wan. Jadi lamun bener.
1: Muter juga muter gitu, liur.
2: Ah, loading eta mah.
1: Kunaon mun loading?
2: Goreng teteh.
1: Jaringana?
2: Jaringana.
1: Ah, internet?
2: Nya, kobo aya keur aya perapihan kabel udara.
1: Nu halus teh, nu halus.
2: Eh, lain masalah halus teuna. Aina mah lamun terkena dampak, Anda bisa menghubungi hotline WA.
1: Urut vokalis jeruji ya dampak teh. Ya.
2: Aina geus dagang baso.
1: Lain baso rame.
2: Jadi aing geus deui mana. Tah, kalau ada terdampak oleh baso ramen,
1: kampret. Perapian kabel.
2: Oh, perapian kabel.
1: Kabel udara.
2: Kabel udara di talian.
1: Kapal udara, Pak.
2: Anda bisa menghubungi hotline WA Melsa di 0817 107 688. Sekali lagi 0817 107 688 ya. Tapi bagi hari ini luar biasa, saya mendapatkan pencerahan dari dua penelpon kita ya.
1: Nah, pencerahan apa sih?
2: Yang pertama, ketika punya masalah, pertama jangan menghubungi kami.
1: Dikunanawan.
2: Karena kami juga
1: banyak masalah.
0: Kirim salam on airnya udahan dulu. Besok telepon lagi ya.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
2: Halo warga Kanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram at bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di Antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Dengarkan Isuara di Bandung,
4: Banjarmasin,
0: Jakarta,
4: Jogja,
0: Makassar,
4: Medan,
0: Palembang,
4: Semarang,
0: dan Surabaya.

0: para warga Indonesia. Cadas Pangeran Cinta, lagu dari Dewa.
1: Temake cadas.
0: Hah?
1: Binong.
0: Binong cadas.
1: Ayo mana Pangeran Cinta, ayo mawan Dewa 18.
0: Oke. Okay.
1: Nah, ayo nama pindah Dewa enggak teh.
0: Dewa enggak tahu Dewa 11.
1: Kan Dewa 18.
0: Ke mana ke mana?
1: Ke klub lain. Oh deh aing. Si Ramon ge wan kadang-kadang ke Persita sih wan.
0: Atuh kuna naon? Ke Arema ge aya ya gosip kan itu.
1: Takar, Arema kitu Dewa enggak tuh tinggal mana nya? Poe anu apa sok bejaan. Sok bohongan atuh ayeuna mah tara dibawaan nonton Persita padahal mah atuh cikal bakal teh jawannya sawannya.
0: Batur,
1: nya batur. Ya batur. Dasar ngomong kurang.
0: Aduh, bawaan kumaha nyemeli tiket atau isi teh?
1: Bawaan
0: di bawaan
1: info ngaco lain masalah hayang. Nonton jangan ngomong. Bawaan urang info jadi onang lamun aya aya pemain anyar. Aya
0: anu mah undang-undang anu surprise sistemna sih teh.
1: Di aronang ae. Media mah di aronang. Surprise teh kieu, surprise mah ketika Kang sararumping nya engke aya sasapu, tah keur sasapuna diumumkeun.
0: Heeh, kan tadi onang-onang.
1: Di onang eta teh.
0: Emang onang sasapu kitu ka rumah urang we tuh.
1: Eh, lain kamari kitu.
0: Kayak surprise sampe.
1: Eh, ayo mana surprise surprise. Soalnya mun kuda hareun mah biasanya sok gancang nya mah nya. Jelema teh daek kitu
0: nya. Kumpulna. Ya, kecuali nuareg.
1: Kecuali Kang Uten. Kang Uten ya cocok, Kang Uten lah, naon dulu lah. Penting mah haneta dia.
0: Iya, Kang Uten, iya Kang Uten teh ngawe aki urang maca kedelanya.
1: Enggak dibacakeun atuh.
0: Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Kang Ona kan sareng kru Jumat Berkah Kang Urban, mugi segala aktivitas Urban di dinten ieu teh selancar barokah. Amin. Amin. Virgon lagu namanya Saat Kau Telah Mengerti.
1: Amin amin.
0: Khusus Kang yang murang kali abdi mugi-mugi digampilkan sadaya pemaksa dana. Amin, amin. Nuhun Kang. Ini buat lebet ya, lebet kuliah atau nama nanya ada Kang tadi saya semanggung nama atas kuliah nu ya nama
1: sadaya lah bagaimana tuh
0: betulnya tos saya nungintun sarapan tadi tacan Kang ya waktu tibakar atau nampi naskun
1: dua nanti bakar
0: dua nanti bakar naskun gak ah bebas ya terlangkung Kang tanya.
1: Ada ya. Tapi wah itu roti bakar tuh kasupnya tuh warna makanan yang ada di Asia modernnya roti bakar, banyak.
0: Ya, benernya. Ya walah bising
1: dah. Soalnya rame, KBK ayam benernya roti banyak di mana-mana kayaknya. Ya, tapi kalau Anda ingin menikmati makanan-makanan Asia nih, sekarang sudah ada Asian Food Market nih yang sebelumnya menemani kita di Sabtu malam, kini hadir setiap minggu mulai jam 12 siang hingga 4 sore dalam konsep Sunday Brunch. Nikmati juga menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian. Mulai dari Yong Tofu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate hingga aneka dessert favorit. Asian Food Market Sunday Brunch hanya dengan Rp250.000 net per orang. Dan Anda bisa mendapatkan juga promo buy 4 get 5. Ikut ayo. Opat meuli hiji gratis. Tah biasana nu hiji teh nu ayo urang dahar ya dahar. Keslimaan. Mana yang bayar ke urangnya? Mana teh kan 250 mainan gratis.
0: Ngomongin diri sorangan.
1: Tenang lah sekarang.
0: Manehan,
1: koordinator. Untuk reservasi tak payah kan nelponan ta nge-WA ke 0811 2232392 atau follow Instagramnya @pagorestoran and @thepapandayan. Main anu ka kriet ta kamana mendi. Asian Food Market, create Asian flavors and beyond.
0: Kita bacain lagi ada Baong juga nih. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum
0: Mamangku, suara seru.
1: Au.
0: Oh, yang kasih lagu Nahani dari Sagidog. Salam nama seperti biasa buat dua Urban Tipayun ka kru Iswara sareng sadaya sahabat Iswara Bandung saalam dunya weh atuh thank you atur nuhun
1: sebenarnya. Ya lolobana nya nu ngaranna Hani sok digerona Hanoi. Neng Hanoi aku naonnya. Lolobana sok mana boga bacara Hani si Hanoi si Hanoi. Apa Hanoi dari mana teh? Ibu kota Vietnam.
0: Hah? Nya Ho Chi Minh.
1: Aya kan kota lagi aya. Nya aya kotana lah. Kota Hanoi. Di Vietnam, Ho Chi Minh, oh bener ini Ho Chi Minh ya. Ho Chi Minh.
0: Ketik satu, iya cek si Tommy ya,
1: oh, kan
0: Tommy. Ketik satu, dukung Mang Wanda dan Mang Elmi biar berani seperti Kang Ricky Cimahi.
1: Gak ada yang si Tommy, mana lagi ayah pembajikan gigirin si yang di Kingkang mana teh. Jujur orang mah ayah kehayang ayah kawani ya.
0: Kok kehayangan mah ayahnya?
1: Sok sana tuh ayah tuh, kan kawani ya.
0: Yang membuat tidak berani apa Mi?
1: Hah?
0: Kalau keinginan kuat biasanya kan kusieun ge, sieun ge, bisa aja di
1: orang mah sieun pisan.
0: Ya kan kayak keinginan kuat mah bisa leungit atuh kasieun teh.
1: Nya sieun pisan ku sabab lebar pamajikan PNS.
0: Maksudnya kumaha maksudnya?
1: Pamajikan PNS mah ngeunaheun atuhan. Ngeunaheun atuh pamajikan PNS mah.
0: Mah bet lebar pamajikan PNS kumaha?
1: Nya lebar atuh.
0: Nya nah, anu lain PNS deui atuh mentur PNS deui eh teh.
1: Eh,
0: aya kaya ku niat awani mah.
1: Amun batak naik kan teu wani lebar ku sama pamajikan PNS.
0: Aya hayang keinginan mah.
1: Ulah teu batakna. Aisia. Jadi lamun PNS mah urang teh boga baju kopri. Baju kopri. Tuh tinggal dicek si Ricky ka WA. Ingat kuncina mah lebih baik minta maaf dari minta izin. Heuh si aya ku kitu nama euy. Bener-bener aya ku kitu nama. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Bener. Bener, ari geus pol mah teu naon. Doakeun urang jeung si Wananya.
0: Oh, si mamawa aing
1: atuh. Iya, eta istiqomah sia teh. Doakeun
0: istiqomah. Mau urang mah we urusan nyandung mah.
1: Nah, istiqomah hiji sia teh.
0: Eh, kan itu kan ngomongkeun
1: tentang. Nah, istiqomah doakeun hiji Asia.
0: Kan tinggal itu.
1: Heeh, doakeun hiji. Hiji di Bandung, hiji di Jakarta.
0: Amin.
1: Itu nak, itu nak siapa kerja mana way atau?
0: Amin. Terlambat. Kang, Kang, utan ya, terus diputar lagu nak, kantun kopi sarang nasi kuning nak. Eh, siapa?

Food and Beverage terbaru dari Damai Restoran Interkontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen, pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda.

0: kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejerot, hingga hidangan penutup unik es doger panakota dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: Indonesia. Sabar suara ieu
1: sakitu. Hanoi.
0: Naon Hanoi? Hanoi.
2: Oh, Hanoi.
0: Hani teh Hani. Aya nu disebut Hani teh ban madu. Iya. Aya Hani ngaran jelema, aya ning Hanoi, kota di Vietnam. Hanoi. Wanda, ya. Kita bacain doa yang masuk dari Mas Desen yang sedang kerja bakti.
2: Oh, Mas Desen yang bakar bakti Residen Pemulihan Sumedang ya.
0: Mohon.
2: Demasif requestnya, salam buat bapak-bapak yang lagi pada kerja bakti di lapangan sebelah rumah untuk persiapan 17-an.
0: Benar.
2: Kayak kue baik, Kang. Sehat-sehat dan berkah terus. Uripe, ya Kang. Matur nuwun.
0: Sehat-sehat terus. Hirupna nya Kang. Uripe teh etawan.
2: Nah, uripe teh hirupna.
0: Hirupna. Aya juga Jasep Popo, Mang. Play 5 minute, Mang. Mang Elmi ajak Mang Wanda ari rek nyandung teh karunya Mang Wanda mah kawani tapi omat Mang nyandung teh nyandung pagawean. Heh. Ya. Geus lah urusan eta mah marane geus darewasa ulah. Usaha kira-kirana kawani mah caricing we. Teu mampu mah geus tong mah kesakeun. Da anger we. Nuriweuh mah aing deui saha sia. Ya ini teh ya kabadung-kabadanan maksudnya gitu. Sahabat, sekarang sudah hari Jumat dan nanti hari Senin kita tahu bahwa anak-anak sudah beres liburannya. Kita masih punya waktu nih sahabat buat Anda yang mau
2: menjelajahi Kota Bandung. Betul, ya.
0: Silakan, ada waktu sekitar 2 harian lagi nih. Jumat kan ayeuna Sabtu Minggu lah nya. Sok mangga datang aja ke Bandung dan kalau Anda pengen nginep di jantung Kota Bandung, apalagi ieunya deket ya ka Hajat Bandung teh bakal hajat ke Tewan Sabtu Minggu Tewan.
2: Oke.
0: Asian Afrika Festival Tewan. Oh, iya deket ye di El Hotel Bandung nih. Ya, sok ini menjadi titik awal sempurna untuk semua sahabat menjelajahi pusat kota ya. Dekat wisata belanja, kuliner lah bebas. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi hubungi 022-42-322-86 atau 0877-7677-0067 dan follow Instagramnya @lhotelbandung.
2: Nah tadi ini juga ada ngekos lagu Bisa teh saat tadinya
0: si Tono di pasir
2: ulang putarkan Still Remind.
0: Wah, iya, ngegrol.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Sahabat Suara, sebetulnya ini lagu yang patut kita renungkan.
1: Dari The Massive ya?
0: Iya.
1: Apa direnungkannya
0: nih? Untuk boga kawani sama cicing,
1: guys. Kalau tak punya nyali mah sudah, tapi
0: cicing,
1: ya.
0: Cicing, cicing gitu ya. Tapi kalau berbicara masalah nyali, setiap orang berbeda-beda,
1: sahabat. Iya. Semoga anak-anak yang berjaya ini bisa gabung di sini, karena sekarang juga Sahabat Suara ini di studio Suara sudah hadir teman-teman dari Tarbak dan Taruna Bakti ya. Apa kabar?
2: Baik.
0: Boleh agak dekat, Ibu. Oh,
1: okay. Ya. Nah, ini mereka ini hadir di sini Sahabat Suara dalam rangka sebuah acara yaitu Tarbak Universe ya.
2: Betul.
0: Tapi yang pasti kita kenalan dulu dong. Karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang.
2: Leres.
0: Sawain sumping teh.
1: Sayang maka tak lompat.
2: Saya dari Oke Dirgo Alam. Ya, kalau di sini di acara ini nanti saya jadi ketua pelaksananya.
0: Ketua pelaksana.
2: Mohon Kak Oki.
0: Sebelahnya.
3: Oke, saya Sona Kristina. Saya kebetulan jadi koordinator di TBU Rannya.
2: Oke. Oh, acara larinya.
0: Jadi, nah, ngomongin dengan TBU Ran, kita bawa TBU itu singkatan.
1: Terjadi sebentar sama TBU Ran ini bagian dari Tarbak Universe.
0: Ya.
1: Oke. Okay.
0: Nah, TBU itu singkatannya Kang
2: Kang Oki. Singkatan, coba.
0: Singkatan no. Artinya siga SD kan sekolah dasar. SMP kan sekolah menengah pertama. TBU itu singkatan.
2: Singkatan.
0: Kan Kang Oki atur apa?
2: Oke, okay, TBU ini Taruna Bakti University.
1: Okay. Oh.
2: Ya. Jadi Taruna Bakti itu bukan cuma hanya ada SD kan, yang SD, kita banyak SMP, tahu kan SD SMP SMA, tapi kita ada universitas juga.
1: Nah, sekarang ini gini, kalau orang-orang ini kita ngomongin dulu Taruna Baktinya sendiri sebagai universitas ya Kang ya. Sebelum nanti ke acaranya sendiri nih. Ini kita kan tahu kalau dulu mungkin orang kenalnya Taruna Bakti di level kampus itu untuk apa?
2: Sekretaris HSMTB. Ya mohon, sok ngalangkung merenya nih kalian tanya istri-istri garilisnya apa atau
0: beri apa weh? Tak ayo nama jantan universitas.
2: Betul.
0: Karena ada merger juga Kang Oki ya?
2: Ya, Akademis Sekretaris ini merger dengan Sekolah Tinggi Musik Bandung. Nah, kalau Sekolah Tinggi Bandung juga udah cukup lama. Mungkin tahu ya Niki Astria yang punyanya dulu keluarga Niki Astria gitu ya.
0: Yang di Jalan Suci kan?
2: Betul, dulunya di Lamping terus ke Suci, ya udah beberapa kali pindah sih.
0: Jadi sekarang tuh Tarbak tuh punya universitas dengan berbagai jurusan berarti?
2: Betul.
0: Boleh disebutkan, Tesona?
3: Oke, jadi kalau jadi kita singkatnya Tarbak University aja gitu ya. Kan terkenalnya kalau di Bandung kan Tarbak gitu ya. Anak mana anak Tarbak. Nah, gitu ya. Nah, Tarbak University ini ada dua fakultas. Yang pertama itu adalah Fakultas Soshum, Sosial dan Humaniora. Kita punya 3 jurusan. Yang pertama yang tadi yang existing D3 Sekretari.
1: Ya.
3: Terus ada S1 Seni Musik. Dan satu lagi S1 Manajemen.
0: Manajemennya apa aja?
3: Manajemen aja. S1 manajemen.
0: Okay.
3: Nah, kalau yang kedua itu adalah Fakultas Saintek. Nah, di Saintek juga ada 3 jurusan.
1: Okay.
3: Satu adalah jurusan rekayasa logistik.
1: Okay.
3: Jadi kalau misalnya mau belajar sekarang kan eranya apa ya kirim mengirim barang ya. E-commerce, belajarnya di sini.
1: Okay.
3: Gitu. Terus yang kedua itu adalah informatika. Jadi kalau misalnya programming apa komputer
1: ada di sini ya.
3: Ada. Dan yang terakhir adalah data science.
1: Oh, data science ada
3: di fakultas itu ya. Iya, betul.
1: Jadi, ada jurusan itu, jurusan
3: ada jurusan. Ya? Jadi kalau misalnya orang-orang yang suka apa ya ngoprek-ngoprek komputer tapi apa ya resepnya teh ke angka-angka.
1: Nah, data-data
0: coding jadi dia
1: coding. Sekarang kan segala sesuatu juga based asal data ya.
2: Oh, apalagi sekarang kan AI lagi ini ya. Apa?
0: AI
2: lagi. Semua pakai AI gitu.
0: Betul. Nah, tapi berdirinya si Tarbak University ini sudah berapa tahun Kang Oki sebetulnya?
2: Ini udah mau ulang tahun yang kedua.
0: Kedua ini
3: teh. Jadi gitu. Kita baru satu angkatan, angkatan tahun 2025 kemarin.
1: Atas nama apa dengan format baru nama Tarbak University
2: betul.
1: Ya?
2: Betul. Tapi kalau ASMTB sama STEAM-nya mah zaman mana eta mah gitu. ASMTB dari tahun 80-an udah ada. Ya,
3: terkenal nu galelisnya.
2: Kalau yang musiknya ini ya tahun 2001.
1: Betul. Ya jadi Jadi itu tentang Tarbak University-nya.
2: Iya.
1: Tadi seperti itu sahabat saudara. Masih ada menerima pendaftaran?
2: Masih. Pokoknya mah
3: tertarik ada beasiswa.
2: Ada beasiswa betul.
3: Ada beasiswa, ada potongan harga.
0: Oh, banyak ya. Sekarang ini penerimaan mahasiswa baru nih. Sedikit Kang Oki boleh diulas atau Tesona tentang penerimaan mahasiswa baru.
1: Ya, di mana, kapan, gimana caranya gitu.
3: Oh, kalau mau daftar kita langsung aja ke website kita.
2: Betul.
1: Via website ya.
3: Iya, via website kita mas, semua online.
0: Semua. Website-nya apa mungkin?
2: TBU. Oh.
3: TBU ya.
2: .ac.id tapi nanti ada PMB-nya nanti.
0: Siap.
3: Nanti. Begitu nanti masuk ke TBU.ac.id nanti keluar tuh PMB.
1: Nah, ini juga atau mungkin kalau mau datang langsung itu di Jalan Riau ya.
2: Betul.
0: Emet Marta Dinata atau
1: nama. Nomor berapa sih itu berarti?
2: Nomor 93.
1: Seberangnya sekolahan Tarbak yang
2: betul.
0: Kejaksaan.
2: Kejaksaan.
3: Nah, sebenarnya kita punya 3 kampus.
2: Dua kampus.
3: Kampus yang pertama yang di situ di depan Kejati di Jalan LL Marta Dinata 93. Satu lagi kita punya di Setiabudi.
1: Iya benar. Setiabudi juga ada.
2: Iya, yang jalan satu arah yang setelah Borma, pom bensin, Borma pom bensin, di situ dekat situlah.
0: BCA
2: bawa dikit, betul. Nah, gitu. Pas yang jalan satu arahnya gitu.
1: Jadi ini juga jadi salah satu pilihan ya sahabat suara buat yang memang pengen tadi ambil kuliah jurusan-jurusan yang sudah diterangkan tadi. Mangga silakan. Ini sampai tanggal berapa sih? Pendaftarannya ada batasnya?
3: Kita masih buka kayaknya.
1: Masih buka, pokoknya informasinya.
2: Pokoknya.
1: Mangga di website tadi ya dibuka ya.
2: Iya. Ya kebetulan kalau kita berdua memang ada lagi tim humasnya kalau biasanya kan.
0: Siap.
2: Ya di situ.
0: Ini mas sedikit saja mengulas dan mengingatkan Kang Oki.
2: Mangga.
0: Jadi supados ini TBU nanti
2: tahir. Betul. Apalagi lokasinya strategisnya apal merendiau. Aduh bahaya wes siap-siap wes balanja gitunya.
0: Jajan. Kanan dekat. Kemudian ini adalah jalur-jalur kuliner.
2: Pusat kota. Dengan harga yang sangat terjangkau pokoknya masuk.
0: Betul. Pom bensin Pak Yunus. Pom bensin, haus, balanja, naon, nangkring, kopi,
1: ya. Tapi yang pasti sahabat suara itu dia dari Tarbak University ini juga akan membuat sebuah acara yang
2: betul.
1: Luar biasa, Tarbak Universe.
2: Ya.
1: Ini acaranya akan digelar hari Sabtu ya, tanggal 25 betul. Juli ya.
2: Ya.
1: Hari Sabtu 25 Juli, salah satunya. Ini di acara Tarbak University ada TBU Run.
2: Betul.
1: Nah, ini fun run 5 kilo ya.
2: Iya.
0: So Kang Oki dijelaskan rangkaian tanggal 25 teh di
1: tanggal 25. Nanti jelasin Tarbak University sendiri apa
2: itu karena kan Tarbaknya sendiri. Sebenarnya poinnya adalah apa kerjasama ya, pokoknya mengenalkan ya TBU dengan masyarakat gitu ya. Apa makanya kita pengen mengenalkannya dengan masyarakat itu melalui
1: acara
2: betul beberapa kegiatan jadi ada lari ya ada musik ada bazar makanan ada
1: modern dance
2: ya
1: poster competition
2: ya,
1: banyak kontennya sama suara
0: TikTok juga ada
2: TikTok ya yang suka konten
1: ada datang, tapi yang pasti seperti apa detailnya tentang Tarbak Universe nanti kita akan ngobrol lebih jelas sama mereka ini sahabat suara ya. Karena kita akan mendengarkan sebuah lagu dari Rihanna ini.
0: Rihanna.
1: Kita juga muter lagu-lagu dari mancanegara ya.
0: Go.
4: Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: Jangan kemana-mana. Sekarang kita puterin lagu hits dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.
1: Baiklah sayang, jika Tuhan takdirkan, aku akan kembali ke jalan dekapanmu.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
2: Halo warga Gaya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Dengarkan isuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan.

0: Sudah tuh kalau ada yang punya mah ya.
1: Jangan, jangan.
0: Jangan dipaksain.
1: Jangan.
0: Ini ikutan aja sampai uran ya.
1: Betul. Apa yang dikatakan Wanda sahabat suara bahwa kita masih ngobrol-ngobrol bersama Kang Oki dan Teh Sona mengenai TBU Festival yang diantaranya ada TBU Run.
0: Betul. Tarbak Fest.
1: Ya.
0: Tarbak Univest.
1: Ya.
2: Tarbak Univest ya.
0: TBU Run.
1: Ya, TBU Fest. Dan sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi bersama Akang Teteh yang ada di ruang studio ini, kami mau ngasih dulu informasi nih buat teman-teman semua. Kalau Anda ingin merasakan sensasi menginap yang memadu-madakan keindahan alam dengan kemewahan modern, datang aja ke Hotel Indigo Bandung Dago Pakar. Ini menawarkan pengalaman menginap yang tak terlupakan, yang dimulai dari lobi dengan desain yang mempesona dari beragam neighborhood story, kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan sahabat suara. Ada kolam renang hangat infinity dengan pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam. Tamun Kang Oki misalkan lulungu jam 4 subuh fitness boleh.
2: Siap.
1: Serta ada kancil untuk anak-anak.
0: 24 jam.
1: Lengkapi pengalaman sahabat suara dengan bersantap di Jumpa yang menjadikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Daguan Lounge. Dan liburan kali ini semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Ada karbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Ada juga vinil. Di sini sahabat suara bisa menikmati kreativitas mixologi dari para mixologis ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut hubungi aja telepon di 022 8780 6688 atau follow Instagramnya @hotelindigo_bandung atau kunjungi websitenya di hotelindigo.com/bandung.
0: Nah, ini kita sekarang ke TBU Run-nya sendiri ya. Teh Sona ya nggak bakal cerita. Ceritain seperti apa sebenarnya TBU Run ini.
3: Oke, TBU Run itu kan tadi udah diceritain ya sama Kak ya, dia bagian dari Tarbak Universe gitu ya. Jadi kita lebih ke event olahraganya terbuka untuk masyarakat.
0: Untuk umum ya, ingat ya, ini untuk umum betul. Ya.
3: Untuk umum. Jadi bukan hanya buat anak kuliahan atau misalnya anak SMA, tapi ini umum benar-benar umum, ya. Dari anak SD sampai
0: karena
3: ke
0: fun run ini
3: iya, ya. Iya betul gitu ya.
2: Dari, yang mau ngajak keluarga gitu ya, sama anaknya lari gitu, sama orang tuanya, mungkin yang udah tua gitu ya, nemenin orang tuanya tahun kemarin. Nah, jadi ini acara lari yang kedua ya, maksudnya universitas yang kedua ini. Yang waktu pertama itu ada yang usianya 60 gitu, 80 sampai usia yang termuda. Jadi ada dari paling muda sampai
0: jadi
2: paling tua.
0: Jadi memang di setting gitu. Untuk fun aja.
2: Fun aja ini mah. Bisa mau reunian sama teman-teman, sama keluarga gitu ya.
1: 5K juga soalnya, Wan.
2: Iya.
0: 5 kilonya.
2: Santai ini mah. Nah, seru-seruan.
0: Kenapa ini? Apakah karena ini jadi sebuah acara rutin gitu ya? Si TBU Run ini? Atau ada dalam rangka apa gitu atau enggak?
3: Enggak, kita rutin gitu ya. Ini kan tadi udah diceritain sama Kang Oki katanya ya. Kita
1: ulang tahun juga kan?
3: Enggak. Emang kita setiap tahun akan mengadakan
2: Tarbak Universe
3: gitu. Mulai dari tahun kemarin. Okay. Ini yang kedua gitu.
1: Kalau di sela-sela liburan ini ya betul, PMB lahnya.
3: Iya.
0: Nah, kalau si yang ini membuat berbeda dari event-event lari yang ada mungkin di Kota Bandung ini apa ini
3: sebenarnya? Pertama sih kita harganya terjangkau banget ya.
1: Berapa emang teh?
3: Dimulai dari early bird-nya kemarin tuh di 110.
0: 110 early bird.
3: Betul, di normalnya 135. Nanti kalau yang udah yang terakhir itu biasanya kita naikin jadi 150.
0: Dapat apa aja ini yang mau daftar ini?
3: Dapatnya tuh kita asik banget gitu ya. Ada jersey ya pasti jersey, ya. Udah gitu ada respect. Terus ada medali. Nah, ya. Udah gitu
1: finisher
3: okay. Ya betul. Terus kita juga ada door prize.
0: Nah, oh, nanti ada karena ada cerita ada door medali mah pas kalau yang finisher pasti dapat.
3: Pasti. Ya.
0: Terus ada door prize juga tambahan.
2: Door prize nah oke. Okay. Mantap
0: ya. Apakah ada door prize Kang?
2: Kita ada PC ya, komputer PC.
3: Dari HP.
1: HP.
2: Oh, PC. Kebayangnya
0: langsung ada tablet. PC.
3: Terus ada tablet.
1: Puyer berarti ada.
3: Kapsul. Tablet. Terus yang itu terakhir tuh ada bukan terakhir ya, banyak.
2: Banyak
3: ya.
2: Pokoknya
3: yang kerennya tuh ada smartwatch juga kita.
2: Smartwatch. Gitu. Ada voucher mau belanja, ada voucher menginap apa pokoknya mah.
3: Ada dari hotel.
2: Dengan harga 110 teh kesempatannya bisa banyak lah.
1: Ini masuknya early bird kan ya Kang Ki?
0: Tadi ada hitungannya kalau Albert tadi kan 100
1: berapa? Enggak, maksudnya tanggal ini tuh
2: udah
3: kemarin kita semua. Udah habis dari early birdnya, tapi kita tuh ada promo.
1: Apa promo?
3: Promonya yang pertama adalah promo couple. Couple teh bukannya harus pasangan ya. Jadi ada yang salah sangka. Jadi
0: harus suami istri harus pacar enggak? Jadi maksudnya
3: ini yang... bukan pacar saya enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa tuh ya.
1: Karena daftarnya duaan gitu.
3: Nah, benar. Jadi ada yang couple 250 gitu ya. Terus yang ada kalau misalnya barengan gitu ya, sageng, limaan. Nah, kita juga ada yang geng 5 itu di 600.
0: Paket per 5 ya. 600
3: ya. Ya. Betul. Sama ada juga yang saudara-saudara kita gitu ya, maksudnya di internal Taruna Bakti sendiri kita kasih harga early bird sama anak SMA.
0: SMA mana aja
3: kita kasih harga
0: dengan bukti sama. Kartu pelajar mungkin ya.
2: Dan kita juga sebenarnya ada yang belum tertulis ya, kita masih buka open buat kerjasama dengan komunitas-komunitas nih. Misalkan ada komunitas mana yang berminat silakan hubungi
0: Indo
2: aja 4, dulu
0: Indo Lumpat misalnya
2: ya, Indo Lumpat, Indo Nama, apapun apa. Lah kita bakalan kasih harga yang sangat spesial gitu ya.
3: Udah ada kita beberapa dari yang kerjasama gitu ya, dapat harga spesial buat semua
0: fasilitas yang
3: anggotanya. Ya.
1: Jadi intinya memberikan kemudahan lah kami.
3: Betul.
0: Nah kalau yang tertarik sahabat suara atau siapapun ini ada stepnya gimana nih? Atau pembelian secara online bisa offline atau gimana?
2: Jadi tinggal daftar aja, nanti di daftarnya di univest.tbu.ac.id. Nanti di situ tinggal daftar aja, isi form ya buat lari. Nah nanti kemudian dari panitianya akan ngasih VA, nomor VA gitu. Jadi pembayarannya
0: juga jadi lewat
2: web itu ya. Betul. Nanti dihubungi untuk VA-nya. Jadi yang paling penting mah isi aja dulu formnya gitu.
0: Nah, ya. Tadi sekali lagi Kang, alamat apa website-nya untuk bisa diakses sama sahabat suara untuk bisa daftar nih?
2: Oke, saya ulangi ya. Univest ya. UNIFEST ya. .tbu.ac.id gitu.
1: Ingat, ini adalah satu event tahunan rutin setiap tahunnya ya, rutinnya yang akan digelar tanggal 25 Juli.
0: Betul. Lokasinya Kang?
2: Nah, nanti lokasinya itu jadi Yayasan Taruna Bakti itu kita punya gor besar. Gor besar di Jalan Suci.
1: Ya.
2: Nanti di situ diselenggarakannya nanti.
1: Oh, didinya.
2: Didinya mohon. Pokoknya mah di situ teh kita teh punya gor yang lumayan cukup besar, ada lapangan bola, lapangan basket, lapangan futsal, lapangan voli, pokoknya mah
1: lah. Komplit lah.
2: Komplit ya kan itu ya. Ya, nanti
1: biasanya kalau anak Tarabak tuh kalau olahraga tuh pakai bis kecil ke sana kan.
2: Bis koneng. Dekat ini, dekat pasar ya, Pasar Suci itu ya.
1: Depan sebelah tukang duren, tempat duren halte.
2: Waduh.
1: Apa lah tuh saya mah, Bos?
2: Tukang durennya.
0: Tadi Mas Dese maksudnya. Mas Dese nanya kalau dari luar kota ada diskon enggak? Tadi yang tadi buat kapal.
2: Iya.
0: Kalau berdua ada harga khusus atau berlima tadi ya?
2: Iya. Berlima dapat harga khusus, berdua yang pasti bisa dapat harga.
3: Apalagi lebih. Anak SMA, nah udah pasti.
2: Kalau SMA ya, ini spesial untuk seluruh anak SMA. Okay. Ya, bisa dapat harga yang mana, Bu?
3: Dapat yang 110.
0: No. 110 untuk anak SMA, buktinya
2: SMA manapun.
0: Kartu pelajar.
2: Iya,
0: ya.
2: Betul.
0: Yang masih sekolah berarti ya.
3: Betul.
0: Yang masih SMA mangga silakan ditungguin tadi. Sekali lagi daftarnya hanya lewat ini aja ya, apa ya, web tadi,
2: website
0: ya. Silakan kalau sosial media juga ada sosial media ya. Bisa diakses untuk nge-link ke
2: bisa nanti ini aja, cari aja Univest dan pasti keluar Tarbak Univest.
0: Oh, di situ juga bisa ya,
3: Instagram
2: ya, di Instagram
3: ini. Sedikit informasi boleh. Buat yang tadi melengkapi yang dari Kang Oki, kita startnya emang dari GOR
2: ya?
3: GOR Yayasan Taruna Bakti.
0: Oh, rute ya.
1: Oke. Kita bicara masalah rute teh sana ya. Oke.
3: Biar
1: jelas ya. Spill.
3: Soalnya nanti banyak yang kepikirannya teh gini, Kang. Emang larinya di gor gitu.
2: Oh nah, iya gitu. Betul.
3: So puputeran di gor gitu.
1: Itu waktunya kasih di spill
2: aku. Puputeran di lapangan bola.
1: Ah, liur.
2: Enggak.
3: Jadi tadi mulainya di gor, kita jalan ke Jalan Pusdai.
1: Yeah. Berarti belok kanan.
3: Betul. Terus okay. Supratman. Jalan Katamso.
1: Katamso.
3: Pahlawan. Jalan Sidomukti. Rereng Adumanis.
1: Betul.
3: Rereng Wulung. Jalaprang. Balik ke Surapati.
1: Oh, ayo gitu.
2: Ya, muter-muter gitu lah.
1: 5 kilo.
2: Santai pokoknya mah dari. Terus ini kan bukan balapan ya, jadi santai. Pokoknya buat ini ramah banget buat pemula gitu ya.
0: Ini anak SMP dapat juga enggak? Dapat diskon juga enggak anak SMP?
3: Kalau limaan mah dapat tadi.
0: Tetap tadi formatnya
2: mumpul. Ya sok atuh ajakin teman-teman sekelasnya gitu tuh yang SMP gitu ya.
1: Kan SMA menang 110 ya, teh sana SMP seberapa? Salah gitu sudah pertanyaan ini.
2: Ya kalau sendiri kita belum

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Guys, minggu ini kumpul di mana?
2: Terserah deh.
1: Aku sih ikut aja.
2: Yang penting makan enak.
1: Tapi, makan apa?
2: Pengen Asian food dong.
1: All you can eat, please.
2: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
1: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di Depo Pandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Pop Pandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: Cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.

0: Ini sebuah lagu dari Hara,
1: Jurus Jitu sama Cora ya.
0: Jurus Jitu. Kita harus mempunyai jurus jitu agar nanti bisa fit menempuh 5 km, kemudian bisa dapat door prize.
2: Amin.
0: Dan warag jadi tetuang nah. Oh. Ya, harus punya jurus jitunya ya, Kang ya.
1: Betul. Iya.
0: Dan kembali lagi kita ngobrol-ngobrol bersama Kang Oki dan Teh Sona.
1: Iya.
0: Dari TBU Universe 2026.
1: Nah, ini sekarang kita review lagi aja Kang. Tadi kita sudah bahas sebetulnya ya. Dari acara run-nya sendiri sampai acaranya. Nah,
0: eta anu nanya Wanda.
1: No.
0: Di sana ada organ tunggalnya enggak,
1: Cek Dedi? Lain dong, organ tunggal deh festival band ya.
0: Siapa nih sarwakeun jeung Hajat Ortung?
3: Kan kita itu ada musik.
1: Musik, ada ya, ada dance juga. Jadi banyak. Bukan jadi setelah finish itu mau cari makanan ada bazar ya. Mau hiburan ada musik, ada dance competition, ada door prize juga. Jadi
0: diabringkeun lah, diabringkeun ya. Gitu. Oh,
1: diabringkeun. Nah, sekarang kalau kita review lagi aja Kang ya. Mana? Untuk si acara larinya sendiri kita ingetin untuk daftarnya aja Teh ya. Kita ingetin untuk daftarnya. Sahabat Cora yang mau ikutan masih ada kuotanya masih banyak lah atau gimana?
3: Masih
1: ya.
3: Masih.
1: Jadi silakan untuk daftar via ke website-nya ya.
4: Ke website Univest ya, univest.tbu.ac.id. Kita masih buka pendaftaran sampai tanggal 15 Juli.
0: 15 Juli tuh catet ya. Tuh.
1: Acaranya tanggal 25 ya, Sahabat Cora ya. 25 Juli hari Sabtu ya.
4: Tapi segera ya, mudah-mudahan takutnya nanti kehabisan ini ya.
0: Ya betul.
4: Baru kehabisan
0: kuotanya. Dan di sana juga ada apa ya, privilege-privilege seperti kalau daftar berdua.
4: Betul.
0: Couple.
1: Disebutin lagi promonya aja, promonya Coba. Teh.
3: Oke, okay, promonya ada promo couple 250.000, tim 5 orang itu 600.000, untuk anak SMA 110.000, sama yang internal Taruna Bakti di 110.000 juga.
0: Sama komunitas juga bisa kan?
3: Komunitas, ya. Komunitas.
4: Untuk komunitas nanti langsung menghubungi aja ya, jadi lewat jalur langsung aja ke PIC-nya.
3: Okay. Ya, di website-nya ada nomor hotline khusus untuk yang TB urat. Nah, itu dihubungi aja kita.
1: Ini yang nomor ini bukan teh, nomor yang ini nih. Ini.
3: Iya.
1: Betul. Jadi kalau ada pertanyaan atau mungkin mau tanya teh, boleh ya. Yeah. Nomor WA 0851 6810 8654. Itu nomornya ya. Jadi mau info mau apa itu lebih jelas bangga silakan
0: kontak personal
1: saja di WA betul. Situ ya
0: 0851 6810 8654. Oke okay.
4: Dan kita juga masih buka untuk sponsorship ya. Ya, kalau nanti ada yang mau kira-kira mau ngasih sponsor ya, waktunya oke okay, kerjasama segala macam masih kita masih nerima, nanti langsung aja hubungi ke itu
0: 0851 6810 8654.
1: Nah, itu sok ditunggu jadi Sahabat Suara ya.
0: Wan,
1: ngomong ada lagi tentang, mungkin yang
0: enggak gini, ngomongin tentang promo. Katanya kalau daftar ke kuliahan juga ada lagi ada promo ya, Teh Sona ya?
3: Iya betul. Hmm. Kita dimulai dari 5 juta udah bisa kuliah, Pak. Bisa dicicil lagi.
1: Oke. Okay. Itu pendaftarannya atau gimana ya? Atau
4: udah
1: atau awalnya uang apa namanya bisa
3: uang semesterannya.
0: Uang semesterannya.
3: Jadi satu semester kita di 5 juta.
0: Tuh.
1: Informasinya mah silakan tanya langsung mau datang langsung ke kampusnya boleh.
3: Iya. Sambil jalan-jalan ke kampusnya. Sambil jalan-jalan ke kampus.
4: Iya, untuk di musik sendiri sekarang kita lagi buat studio
1: ya. Yang musik di Riau atau
4: Dan
1: di
4: Riau.
1: Di Riau. Yeah. Kan?
4: Kita lagi Jandriel, kita lagi buat studio yang diharapkan ya studio musik terbaik lah di Bandung.
0: Wow,
4: jadi gitulah.
0: Mantap.
4: Jadi nanti ada studio musik besar, juga ada studio untuk instrumen mayor namanya. Misalkan yang ngambil gitar, yang ngambil drum, nanti ada studionya masing-masing.
1: Oh,
4: gitu. Pokoknya kalau mau ngambil musik, udahlah ke Taruna Bakti University.
1: Nah itu Sahabat Suara ya. Jadi ditunggu sekali lagi buat yang memang pengen ikutan apa TBU Run-nya atau pengen datang juga ke sana boleh ya gratis.
4: Enggak, kalau gratis. Aja, ya.
1: Mangga silakan acaranya ada di apa namanya itu Gor Tarbak
4: atau Gor Yayasan Taruna Bakti.
1: Gor Yayasan Taruna Bakti ada di Jalan Suci itu kalau nomornya nomor berapa sih Gor itu ya?
0: Tahu lagi
1: setelah inilah Kalau setelah belokan kalau dari Gasibu setelah belokan ke kanan ke Pusdai ini lurus sedikit ada di sebelah kiri ya.
4: Iya iya betul.
0: Ayo tukang duren lah didinya mah mobil duren sama engkol. Ya,
1: tunggu isu-isu mah balik kemarin mobil lagi.
0: Tuh didinya.
1: Eh start larinya tuh jam berapa sih start larinya?
4: Oh iya start lari itu kita jam 6.
1: Jam 6 ya. Jadi
4: sebelum jadi harus jam 5:30 harus sudah standby. Kayak bisi ketinggalan ya.
0: Jadi di spill teh gini Kang teh. Pas nanti lari teh ada dari jam berapa sampai jam berapa coba di spill si susunan acaranya.
4: Jadi kalau untuk jadi awalnya itu dari lari ya. Lari itu standby 5:30. Kalau start jam 6 ini biasanya amon anu hayang ngarebut meren 6:30 udah beres gitu ya. Kalau mau santai ya jam 7:15 ya nyampe udah itu nanti kita ada langsung ada penampilan marching band, penampilan lain-lain lah ada band segala macam, door prize. Ya, begitu.
3: Door prize-nya kita bagi jadi dua tuh gitu. Nanti ada kita di akhirnya ada grand door prize.
1: Pasti grand prize yang ada ya.
4: Jadi jangan takut door prize-nya banyak nih. Ada door prize yang memang untuk peserta lari khusus ya. Dia dapat privilege khusus ya kalau untuk yang lari. Juga nanti ada door prize yang umum pengunjung. Semua pengunjung. Nah, jadi punya kesempatannya dua kali
0: kan yang terpisah ya.
4: Tapi tetap yang lari juga masih punya kesempatan yang umum. Jadi ya gitulah.
1: Siap-siap aja ya.
4: Loba we pokok nama. Mau rugi we
0: pokok nama. Kalau datang ke sana gratis ya, Kang?
4: Oh, datang gratis.
0: Nanti ngisi buku tamu dapat door prize.
4: Iya, siapa tahu datang nanti kan scan ya. Scan kehadiran gitu. Ya siapa tahu dapat door prize ya.
0: Milik mah
4: di mana?
1: Nah. Itu ya yang menyenangkan. Jadi silakan sekali lagi ditunggu tanggal 25. Yang belum daftar silakan daftar. Yang mau ikut berbahagia di sana silakan ditunggu langsung di Tarbak Universe ya.
4: Betul.
1: Sekali lagi tanggal 25 hari Sabtu di Jalan Suci di Gornya Taruna Bakti ya.
0: Ada yang mau ditambahkan lagi ya Kang Teteh?
4: Cukup ya kayaknya cukup, sudah ya. Cukup lah.
1: Oke, terima kasih ya Kang sudah hadir di Suara Bandung.
4: Semoga hatur sami-sami.
1: Lancar semuanya.
4: Amin.
1: Sampai pelaksanaan sampai beres acaranya ya.
4: Iya.
1: Oke, sahabat Suara juga terima kasih sudah bareng sama kita dari tadi pagi jam 7. Kita juga harus pamit hari ini. Jangan lupa Jumatan ya.
0: Sok.
1: Bukan biar ganteng, biar dapat pahala pokoknya.
0: Dan yang pasti juga weekend ini Bandung akan diguyur oleh banyak event. Tah aya Asia Afrika Festival tah minggu akhirnya teh nya.
1: Nuhur emang macetan mah di bumi wae ya. Kita pamit sahabat Suara. Wanda Urban pamit.
0: Elmi Urban juga pamit.
1: Suara Seru.
2: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Bekasi, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Suara.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

Bandung, Banjarmasin, Jakarta, Jogja, Makassar, Medan.

Friday. Sudah hari Jumat pagi yang artinya sampai jam 2 siang nanti kamu akan ditemenin sama Chia Friska. Dan seperti biasa kita akan mulai pagi ini dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Iswara, suara warga Indonesia.

suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cio Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya kita masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Dan Chris Patih dengan Sepanjang Usia menjadi salah satu lagu di 10 lagu keren yang akan aku kasih buat kamu sahabat suara. Gimana? Kalau dengerin lagu Chris Patih tuh bikin kita nostalgia gak sih? Makanya karena udah muterin lagunya Chris Patih, abis ini akan juga ada

diputerin dan kamu gak nyanyi barengan sama kita sahabat suara. Makanya pagi-pagi ini kalau di Simatupang sih cuaca lagi panas-panasnya ya. Makanya aku biar ngebus energi kamu di jalan, di kantor, kita nyanyi bareng-bareng deh lah ya. Lagu terlatih patah hati ini, karena selain lagu ini

emang spesial di hari ini, sahabat suara. Lagu-lagu yang aku puterin buat kamu ini lagu yang bisa bikin kita semua tuh sing along. Karena ini udah hari Jumat, pasti pikirannya kayak, aduh besok weekend mau kemana ya. Tenang aja deh ya, biar kita kerjanya, berkegiatannya, berkendara di jalan nyantai, dan bikin kayak gak berat gitu menjalani hari ini. Aku puterin kamu lagu-lagu yang bisa buat kita nyanyi bareng. Dan tentunya semua lagu yang barusan aku teaserin buat kamu akan ada di siaran aku kali ini. Tentunya hanya di Iswara, Suara Warga Indonesia.

warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan masih soal 10 lagu keren tanpa jeda iklan yang akan aku puterin buat kamu hari ini, sahabat suara. Gimana? Udah cukup happy paginya hari ini karena lagu-lagu yang aku puterin, lagu-lagu yang sing along. Kita gak berhenti di sini, sahabat suara, karena abis ini masih akan ada lagu dari Raisa dengan Kali Kedua. Gimana? Siapa dari kamu yang walaupun dia udah berbuat kesalahan tuh parah banget gitu ya, tapi kamu belum capek, makanya kamu tuh selalu memberikan dia, yaudah deh, nih aku kasih deh kesempatan kedua buat kamu ya. Akan ada kali kedua buat kamu walaupun kamu tuh udah nyebelin banget. Karena apapun yang masalah yang kita lewatin, kalau misalkan kamu belum capek itu pasti belum kapok gitu, sahabat suara. Ada yang setuju gak nih ya? Juga lagu dari Afgan dengan Sebentar yang aku puterin buat kamu. Pokoknya lagu-lagu

aktivitas di rumah apa yang akan aku lakuin? Tenang aja, karena lagu-lagu yang akan aku puterin abis ini lagu-lagu yang buat kamu happy dan relax menjalani hari ini, sahabat suara. Jadi buat yang mau request juga boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014, karena abis ini aku akan puterin lagu-lagu yang menjadi request kamu.

0: terakhir di 10 lagu keren di hari ini, sahabat suara. Tapi tenang aja, karena Cia Friska masih akan terus menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan kalau kamu mau request, boleh banget langsung aja request ke WhatsApp kita di 0816 114 1014, atau langsung aja join ke live TikTok kita di @isuara.network. Kalau kamu mau request lagu, jangan lupa kasih tahu nama kamu siapa, asal kamu dari mana, dan ceritain sedikit boleh kali ya, kenapa kamu memilih untuk request lagu itu. Boleh banget, karena Cia Friska masih akan terus nungguin kamu. Aku ulangin lagi, jadi kalau kamu mau request, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014, atau langsung aja join ke live TikTok kita di @isuara.network.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Hai Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo.
3: Di Solo,
2: temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id.
4: Suara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Suara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Ya, selamat siang. Semoga kamu masih dengerin kita ya. Ini katanya Tisha itu habis ini mau request lagunya Bianca Dimas Sejauh Ku Memandang. Katanya Tisha lagi suka banget, jadinya pengen dengerin terus. Siap Tisha, habis ini aku puterin ya. Jadi buat kamu sahabat suara yang mau kayak Tisha, yang mau request lagu dan lagunya tuh diputerin, silakan WhatsApp ke 0816-114-1014, kasih tahu nama kamu siapa, kamu dari mana, dan jelasin juga kenapa kamu request lagu itu ya. Oke Tisha, akan aku puterin buat kamu Sejauh Ku Memandang dari Bianca Dimas featuring The Nell Ones.

0: Suara. Suara Warga Indonesia. Udah bosan sama rute fun run yang itu lagi itu lagi? Kenalin, Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 gak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, keseruannya gak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026, Running into Tomorrow.
1: Suara warga Indonesia.
0: Memutarkan

101 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

0: Warga Indonesia.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
3: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
4: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
3: Gua pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gua pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
4: Anjay, keren.
3: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
4: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
2: Udah dilutin sampai sekarang udah nonaktif.
3: Udah gak berfungsi kalau gak salah ya.
2: Udah gak bisa.
5: Katanya udah gak tinggal di Bangka.
2: Radal. Aduh. Itu radal.
3: Ntar
2: gue jenggut nih dari belakang nih.
3: Aduh.
4: Itu si rudalnya itu ya. Sampai dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
2: Kenapa, Pak?
4: Dia ke bawah terus.
2: Dia
4: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
3: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
2: menunduk. Iya.
5: Semakin tinggi menunduk.
2: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
4: Lembek.
2: Karena nonaktif tadi.
4: Nonaktif kan. Rudal itu kan harusnya keras kan?
2: Iya.
4: Keras. Dan kan, iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
3: Fluffy.
2: Seneng banget lagi nih ngomongnya.
1: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: bersuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Sahabat suara, abis ini kita akan ngomongin soal kalau bisa balik ke satu momen, apa yang mau kamu perbaiki? Nah, boleh tuh ya, kamu pikirin dulu. Habis itu kamu WhatsApp ke 0816-114-1014 untuk nyampein cerita kamu. Sekalian kamu kasih tahu dulu ya, nama kamu siapa dan asal kamu dari mana, baru kamu cerita soal kalau bisa balik ke satu momen, kamu mau memperbaiki apa. Aku tunggu cerita kamu habis ini, sahabat suara.
2: Suara warga Indonesia.

Jakarta, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng sampai jam 2 siang nanti. Hari ini kita akan ngomongin soal kalau bisa balik ke satu momen, kamu mau memperbaiki apa? Dan pas aku tanya gitu, ada satu WhatsApp yang masuk dari Rani. Hai kak, salam kenal, aku Rani. Aku adalah pendengar setia Iswara dari Jogja. Hai Rani, terima kasih sudah WhatsApp Iswara dan membagikan cerita kamu ya. Rani cerita, katanya kalau dia bisa balik ke satu momen, dia akan balik ke momen waktu SMA. Karena kak, pas aku SMA, aku tuh lagi diem-diemin sahabatku sendiri gara-gara salah paham hal yang kecil banget. Dan sekarang udah 10 tahun gak ngobrol lagi, padahal cuma gara-gara hal sepele. Rani di Jogja nih ya. Itu namanya kayaknya ego yang lebih, jauh lebih gede dari pertemanan ya Rani. Karena 10 tahun itu bukan waktu yang sebentar loh ya. Masa iya kamu sampai sekarang belum ngobrol lagi sama sahabat kamu, padahal kamu udah tahu itu adalah hal sepele yang sebetulnya bisa jadi hal yang gak usah dijadiin ribut gitu. Tapi menurut aku nih ya Rani, kamu sekarang belum mau telat, karena gak ada waktu yang telat buat DM atau chat dia malam ini atau nanti sore gitu. Kalau kamu udah luang habis dari kantor, minta maaf gitu, ajak ngobrol lagi. Siapa tahu dia juga nunggu kamu gitu. Dan Rani abis ini akan request lagu Krisya Anak Sekolah, karena ini adalah kejadian yang dialami waktu di SMA sahabat suara. Jadi buat kamu yang punya cerita soal apa yang akan kamu perbaiki ketika kamu bisa balik ke momen di masa lalu, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014. Ini dia Krisya Anak Sekolah, spesial buat Rani di Jogja.

0: hanya di 101,4 FM Suara Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, ini dia lagu Hindia, Berdansalah. Karir ini tak ada artinya. Pas banget sama salah satu WhatsApp yang tiba-tiba masuk pas lagu ini pertama kali diputar tadi pas masih intro, Sahabat Suara. Ini ada dari Bagas di Jakarta. Hai Kak, terima kasih sudah memutarkan lagu Hindia, karena gue jadi keinget cerita sesuai topik yang lagi lo bawain. Kalau misalkan ada yang bisa gue perbaiki, momen apa gitu. Jujur gue nyesal banget pas dulu resign kerjaan pertama cuma gara-gara ngambek. Ini gue kesebel banget ya Bagas ya. Pertama cuma gara-gara ngambek sama atasan, padahal kalau dipikir-pikir itu kantor bagus banget buat karir gue sekarang. Sekali lagi thank you Kak udah muterin lagunya Hindia ya, Bagas. Nah ini nih ya, keputusan yang diambil pas lagi emosi. Ini sekalian buat lo juga, buat kamu juga Sahabat Suara yang mendengar dan mungkin setuju atau pernah melakukan hal yang sama kayak Bagas. Cuma di sini poinnya adalah Bagas doang yang berani ngaku dia mengambil keputusan ketika egonya lagi tinggi-tingginya gitu. Jangan resign pas lagi panas ya Bagas. Coba dipikir-pikir dulu. Bes curhat dulu ke teman ini baiknya gimana. Tapi ya karena ini udah kejadian, semoga ini karena ini soal karir ya Bagas, semoga di kantor kamu sekarang kalau lagi anak-anaknya sama atasan, sama kerjaan, bahkan sama kantornya sendiri, udah tahan dulu, coba dipikir-pikir lagi biar kejadian kayak gini gak terulang dua kali Bagas. Dan buat kamu Sahabat Suara, buat sama pesan yang sama aku sampaikan buat kamu, kalau kamu lagi ada di momen yang rasanya udah pengen kabur banget, jangan gegabah. Karena siapa tahu ini kamu masih dalam masa adaptasi aja, atau ini adalah masa-masa dimana kayak ya udah emang lagi momennya aja. Tapi kalau kedepannya itu adalah jalan yang membawa kebaikan buat kamu, kita nggak ada yang tahu. Ya jangan gegabah intinya Sahabat Suara. Dan buat yang mau ikutan topik kita, kalau kamu bisa balik ke momen di masa lalu, apa yang pengen kamu perbaiki, langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014.
1: Suara Warga Indonesia.

0: NKB. Ini adalah kesempatan bagi Anda yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Perlu diketahui, setiap pajak daerah yang kamu bayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Karena itu, mari bersama-sama berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, cek laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum tanggal 31 Agustus 2026.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Udah bosan sama rute fun run yang itu lagi? Kenalin, Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running Into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 gak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, keseruannya gak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026, Running Into Tomorrow.

0: Betul.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat, Bu Tika. Pagi, Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini, apa aktif pagi-pagi.
3: Ih, senang banget ada idola gua, Bang Satrio.
1: Jadi zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih, Kakak Satrio? Iya.
1: Kan kita begitu jadi perempuan.
2: Lagi ngomongin
1: restoran, kan?
2: Aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, nama juga mak.
3: Waktu di lapangan padel ya?
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masalah.
2: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
3: Asal.
2: Kata Gina juga apa?
3: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi nggak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Nih kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran
2: bisa
3: sebelah?
2: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu. Pengen pindah.
1: Restoran.
3: Iya. Iya.
2: Langsung di tampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
1: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir.
1: Terus,
2: lagi.
1: Apalagi? Ini, apa namanya?
3: Apalagi?
1: Minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
3: Aduh gitu. Cari yang lebih segernya.
2: Versi yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Nggak gitu. Peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut. Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya.
1: Gitu. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat, Bu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara. Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
2: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yoan, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
2: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
1: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
2: Untuk informasi lebih lanjut,
1: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
3: Berharap kepada Dinas Pengairan ada perbaikan saluran tanah Kali Sapu ini sebagai sawah tada hujan.
4: Jumlah ayam yang sekarang produksi di badan usaha kami ini dari 15 ribu itu mensubsidi hampir 2 juta.
5: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai 3 warga Bandung Barat tewas akibat ledakan mortir. Polisi geledah rumah mewah di Sentul terkait dugaan TPPU. Di Kabupaten Cirebon, 95 hektar sawah padi kering kerontang hingga retak-retak. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pembudi. Sebanyak 3 orang warga Kampung Ciparang, Desa Cipatat, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat tewas akibat ledakan sebuah peluru mortar 81 yang mereka temukan Rabu 8 Juli.
6: Kapolsek Cipatat, Kompol DMS Andriani Sapin menjelaskan, berdasarkan keterangan dari para saksi di sekitar lokasi, warga sempat mendengar suara ledakan yang cukup keras. Setelah warga mendatangi sumber suara, ketiga korban yang diketahui bernama Ade 21 tahun, lalu Suhri 51 tahun, dan Rodiana 40 tahun sudah dalam kondisi terkapar. Dari hasil pemeriksaan warga, ketiga korban yang pemulung ini menemukan bekas peluru jenis mortir dalam kondisi masih aktif. Tanpa menyadari bahaya, para korban berusaha membuka proyektil dengan cara dipukul menggunakan palu hingga akhirnya meledak. Lebih lanjut, Kompol Andriani menambahkan pihak kepolisian telah memasang garis polisi di lokasi kejadian untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Sedangkan tim Inavis dan penjinak bom atau J-bom dari Satbrimob Polda Jabar juga dilibatkan guna memastikan sterilisasi lokasi dari sisa bahan peledak lain yang kemungkinan masih ada.
7: Memang itu adalah kena ledakan. Informasi kedokteran itu ada ledakan. Untuk selanjutnya memang masih kita police line.
6: Sementara itu, Kepala Departemen Teknik Pusat Pendidikan Infanteri, Letnan Kolonel Infanteri Sunaria mengatakan, semua prosedur sudah dilakukan oleh pihak Pusdikiv, termasuk membunyikan sirine sebagai tanda bahwa semua orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk maupun mengambil barang-barang di lokasi latihan. Lebih lanjut, Letkol Sunaria menambahkan, hingga kini pihaknya masih menunggu hasil laboratorium dari Gegana Polda Jawa Barat. Hasil uji forensik tersebut akan menjadi dasar untuk memastikan apakah benda itu merupakan amunisi aktif serta bagaimana benda tersebut bisa berada di lokasi kejadian.
8: Mulai dari jam 6 itu sudah kami bunyikan sirine. Itu berarti sudah tanda memberikan tanda dilarang masuk ke tempat latihan atau mengambil barang-barang yang ada di tempat latihan. Kemudian yang selanjutnya, kami menunggu dari tim Gegana kepolisian hasil laboratorium apakah itu granat dari kami atau granat dari mana. Karena dari hasil prosedur-prosedur yang ada di militer, apabila granat itu tidak meledak, maka dihentikan kegiatan, dicarikan granat itu, kemudian dilaksanakan disposal.
5: Tim Kortas Tipidkor Mabes Polri bersama penyelidik Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di sebuah rumah mewah yang berada di Sentul City, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.
9: Tim TAS Tipikor Mabes Polri bersama penyidik Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di sebuah rumah mewah yang berada di kawasan Sentul City, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Proses penggeledahan berlangsung dengan pengamanan ketat dari aparat kepolisian.
10: Jadi rumah weekend tuh rumah weekend ini rumah jarang kesini. Kebetulan juga pemiliknya nggak pernah kesini. Adanya juga yang jaga rumahnya aja. Kondisinya kayak gini, sepi.
9: Penggeledahan di lokasi ini disebut menjadi titik ke-12 dalam rangkaian penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Penyidik menelusuri dugaan aliran dana yang berkaitan dengan kasus suap di PT Krakatau Steel, PT Asabri, serta dugaan suap pengadaan batu bara di PLN.
11: Ditemukan brankas terkunci setelah dibuka berisi 7 koper. Yang pertama 74 kg emas batangan, estimasi total dalam rupiah senilai 476 miliar. Kita juga telah melakukan penyitaan beberapa dokumen-dokumen termasuk handphone, beberapa foto keluarga yang diduga pemilik rumah dan pemilik barang dalam brankas.
9: Selama proses penggeledahan, kawasan rumah dijaga ketat oleh personel gabungan, termasuk anggota Polres Bogor yang dipimpin langsung oleh Kapolres Bogor, AKBP Wika Ardi Lestanto. Petugas membatasi akses ke lokasi demi kelancaran proses penyidikan.
5: Kemarau panjang mulai berdampak pada sektor pertanian khususnya padi di Kabupaten Cirebon. Tidak adanya hujan dalam beberapa bulan terakhir mengakibatkan puluhan hektar sawah kering kerontang dan tanahnya retak-retak dengan kedalaman 10 cm. Kondisi kian parah lantaran air dari hulu tidak sampai ke irigasi yang menjadi sumber masuknya air ke persawahan.
0: Di salah satu sawah yang baru ditanami, padi tak lagi bisa tumbuh setelah tidak adanya pasokan air. Bahkan pemilik lahan memilih pasrah dengan keadaan dan berupaya menggantinya dengan tanaman lain seperti semangka atau timun suri. Hampir 95 hektar sawah di Kalisapu, kondisinya kering kerontang parah. Tanah yang harusnya basah dan lembab oleh air justru mengalami retak-retak hingga kedalaman 10 cm. Kondisi kian parah setelah irigasi yang menjadi sumber masuknya air dari hulu juga kering kerontang. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah desa untuk menyelamatkan persawahan dari kekeringan dampak musim kemarau panjang. Pemerintah desa sudah meminta kiriman air dari hulu, namun bukannya air yang datang, justru sampah yang membanjiri irigasi. Bahkan, dalam satu tahun, para petani hanya bisa sekali tanam padi dan berjuang kembali dengan tanaman lain yang tahan dengan keterbatasan air.
1: Yang terdampak musim kemarau ini kekeringan ini kurang lebih 95 hektar. Jadi sebenarnya Pak Kudu berharap kepada Dinas Pengairan untuk ada perbaikan saluran yang dari Jati Sawit ke Kalisapu, karena Kalisapu ini sebagai sawah tanda hujan. Dalam artian satu tahun itu satu kali panen. Sedangkan masyarakat saya, petani itu menginginkan dua kali dalam satu tahun. Tapi alhamdulillah diambil hikmahnya di sini, setelah kegagalan berarti Paku dengan masyarakat menanam palawija.
5: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Badan Pusat Statistik BPS Jawa Barat membuka peluang kolaborasi dengan Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI Jawa Barat. Usai menerima audiensi dengan PRSSNI Jabar Kamis 9 Juli, Kepala BPS Jawa Barat Margareta Ari Anggorowati mengatakan, kolaborasi ini bertujuan dapat memperkuat edukasi dan literasi statistik kepada masyarakat, sekaligus memanfaatkan peran radio yang kini makin bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi digital.
12: Radio kekinian, saya kira ini suatu proses transformasi, adaptasi, bahwa radio yang kita kenal dulu ya Pak ya, dengan yang sekarang itu berbeda. Baik dalam operasional, dalam bentuk komunikasinya itu berbeda, dan lebih adaptif, lebih kekinian dengan satu hal yang mungkin banyak dihadapi oleh masyarakat. Contoh, kita sudah diskusi bagaimana sekarang media visual itu lebih dominan. Sehingga radio yang dulu lebih mengandalkan apa yang kita dengar, sekarang bisa dikombinasikan dengan sesuatu yang lebih visual. Nah ini mungkin akan lebih membuat suatu informasi masih lebih terbangun engagement-nya, vibes-nya, sehingga komunikasi dengan radio yang dulu lebih juga mengandalkan imajinasi, sekarang akan lebih terbantu dan lebih asik gitu Pak, bahasa sederhananya.
5: Menurut Margareta Ari Anggorowati, data statistik tidak hanya menjadi dasar penyusunan kebijakan pemerintah, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha, akademisi, hingga masyarakat dalam mengambil berbagai keputusan. Karena itu, penyampaian informasi statistik perlu dikemas dengan bahasa yang mudah dipahami. Melalui kolaborasi bersama radio, BPS Jawa Barat berharap semakin banyak masyarakat memahami pentingnya data statistik sebagai landasan pembangunan dan pengambilan keputusan yang tepat. Peternak ayam petelur di Kabupaten Ciamis kembali menghadapi tekanan berat. Harga telur ayam ras di tingkat peternak terus merosot hingga menyentuh Rp20.000 per kilogram, sementara biaya pakan justru mengalami kenaikan. Kondisi itu membuat margin usaha semakin menipis dan mengancam keberlangsungan peternakan rakyat.
13: Peternak yang tergabung dalam Koperasi Produsen Peternak Ayam Petelur Ciamis, P2APC Dusun Cigebot, Desa Muktisari, Kecamatan Cipaku, mengaku harga jual telur di tingkat kandang turun drastis dari kisaran Rp25.000 hingga Rp26.000 menjadi hanya Rp20.000 per kilogram. Di sisi lain, harga pakan naik dari Rp6.800 menjadi Rp7.100 per kilogram, sehingga hasil penjualan telur tidak lagi mampu menutup biaya produksi maupun operasional. Ketua Badan Pengawas Koperasi P2APC Endang Kusnadi mengatakan kondisi itu memaksa koperasi menanggung kerugian sekitar 2 juta setiap hari agar usaha tetap berjalan. Untuk menekan beban biaya, peternak terpaksa melakukan berbagai langkah efisiensi. Salah satunya, mengafkir ayam petelur produktif lebih cepat dari jadwal. Langkah ini dinilai berat, namun menjadi pilihan agar kerugian tidak semakin besar. Saat ini, koperasi P2APC memiliki sekitar 10.000 ekor ayam petelur produktif dan 3.500 ekor ayam regenerasi dengan produksi mencapai sekitar 5 kuintal telur per hari.
14: Dengan harga 20.000 ini kita sebetulnya mensubsidi jadinya, dikarenakan tidak bisa menutupi biaya operasional termasuk harga pakan yang tinggi. Jumlah ayam yang sekarang produksi di badan usaha kami ini dari 15.000 itu mensubsidi hampir 2 juta per hari.
13: Para peternak berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga telur sekaligus meningkatkan penyerapan produksi melalui program MBG. Mereka mengusulkan agar menu berbahan dasar telur disajikan 2 hingga 3 kali dalam sepekan agar produksi peternak terserap lebih optimal sehingga keberlangsungan usaha peternakan rakyat tetap terjaga dan kesejahteraan peternak dapat meningkat.
5: Sepekan terakhir, harga telur dan daging ayam di sejumlah pasar tradisional serta modern di wilayah Kabupaten Sukabumi terpantau mengalami tren penurunan harga. Berdasarkan pantauan di pasar modern Cisaat, penurunan harga ini terjadi bertepatan dengan masa libur sekolah serta adanya penghentian sementara operasional dapur program makan bergizi gratis MBG. Kondisi itu berdampak langsung pada pasokan di pasar yang menjadi melimpah atau mengalami overpopulasi produksi dari tingkat peternak.
15: Menurut Mustika, pedagang, komoditas daging ayam yang semula dijual seharga Rp38.000 per kilogram kini turun menjadi Rp34.000 per kilogram. Penurunan serupa juga terjadi pada komoditas telur ayam yang kini dibanderol seharga Rp25.000 per kilogram dari yang sebelumnya mencapai Rp28.000 per kilogram.
16: Karena ada penutupan sementara MBG, jadinya turun lagi, sekarang jadi 25 per kilonya. Misalnya harga dari kandangnya juga ikutan turun. Mungkin overpopulasi atau produksi telurnya juga, jadinya harganya diturunin.
15: Meski harga dua komoditas tersebut merosot, harga sejumlah bahan pokok sayuran seperti cabai dan bawang dilaporkan cenderung masih stabil. Menurut keterangan para pedagang setempat, penurunan harga ini justru membawa dampak positif karena daya beli masyarakat perlahan mulai kembali meningkat. Menurut Dani Tarsoni, Kadis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sukabumi juga mengonfirmasi bahwa penurunan harga ini sudah merata di beberapa pasar besar lainnya seperti Pasar Cibadak dan Pasar Cicurug.
17: Harga di pasar kita kan sekarang relatif turun lah. Di beberapa pasar relatif harganya di bawah harga acuan yang memang biasanya terjadi beberapa bulan yang lalu.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
18: Sedang mendengarkan Iswara.
19: Iswara.
18: Iswara, suara warga Indonesia.

Masih barengan sama Cia Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Kemarin aku baru aja nonton podcast. Salah satu podcast yang narasumbernya itu adalah seorang ahli tidur. Dan pertanyaan pertamanya tuh soal kenapa kita kalau overthinking atau punya kecemasan yang berlebih tuh jadinya susah tidur gitu. Dan kadang makin gede ya, kalau kerjaan lagi numpuk, masalah lagi banyak, pasti kita insomnia. Dan gak bisa tidur dikit, yang kita lakuin adalah bengong atau enggak overthinking, ya gak sih sahabat suara? Bahkan karena kebanyakan hal yang dipikirin ya, itu justru yang memicu kita jadinya gak bisa tidur. Nah terus ada studi yang dibikin di Journal Frontiers in Evolutionary Neuroscience yang bilang kalau orang yang punya tingkat kecemasan yang berlebihan itu justru IQ-nya lebih tinggi dari rata-rata. Kaget gak? Karena justru para peneliti itu bilang kalau kita overthinking yang biasa dilakuin itu hubungannya sama kecerdasan verbal dan kemampuan problem solving yang lebih tajam. Jadi emang kebanyakan hal yang dipikirin alias overthinking itu tanda dari otak kita emang kerjanya lebih pintar, ibaratkan kata gitu ya sahabat suara. Tapi kan tetap ya, kalau udah berlebihan yang sampai ganggu aktivitas sehari-hari, itu sih kayaknya aku saranin kamu buat konsul ke yang lebih profesional, sahabat suara.

gampang bosenan sahabat suara. Kayaknya perlu gitu berhenti dari rutinitas yang itu lagi karena menurut Journal of Behavioral Medicine, dia ngebuktiin kalau ngambil hari istirahat yang ini yang beneran istirahat ya, efeknya bagus banget sahabat suara. Bisa ngurangin stres, nurunin tekanan darah, terus menjaga kesehatan mental kita juga biar jadi lebih baik. Karena kan kalau zaman sekarang ya, orang sibuk tuh kayak mencari validasi, dibilang kayak ih lu produktif deh. Padahal kalau kita istirahat yang benar, itu tuh hitungannya produktif juga. Kayak gak apa-apa kok kamu istirahat sehari, gak harus tiap hari tuh, gak harus produktif sahabat suara. Apalagi kalau weekend ya, karena banyak zaman sekarang orang yang weekend tuh dia tetap mencari produktivitas lain. Entah dia nyari kerja sampingan lah, pas segala macam. Dan padahal itu gak baik sahabat suara. Coba aja istirahat, bisa makan makanan kesukaan, rebahan seharian. Jadi kan itu bisa bikin kita ngereset badan kita juga ya hitungannya. Ya jadi sahabat suara, kalau mager-mageran sehari itu bukan artinya buang-buang waktu ya, tapi justru itu ngebuat kita ibaratnya ngecas ulang energi kita buat tempur lagi di hari Senin atau besokannya. Udah mau mulai istirahat belum? Karena kan besok weekend.

0: Kita suara warga Indonesia masih barengan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Masih ada beberapa menit untuk kamu request lagu Sahabat Suara. Jadi kalau mau request boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-1114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu.

105,1 FM Bandung.

Indonesia barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Sampai nanti sampai mati dari Leto. Kamu ngerasa gak sih sahabat suara, mungkin buat kamu yang lagi ada di umur 25-26, kan itu lagi mengalami kata orang tuh quarter life crisis ya, fase-fase dimana kamu tuh lagi bingung ini arah hidupnya mau dibawa kemana ya, atau nih hidup udah jalan selama ini dengan trauma yang ada, dengan masalah yang ketika dewasa kan masalahnya gak cuma kayak gak ngerjain PR atau telat datang ke kampus nilai jelek, cuma kan ada masalah baru kayak kerjaan banyak banget, di kantor lingkungannya kurang enak, banyak tuh fase-fase dimana kayaknya kamu tuh sulit gitu menerima diri kamu. Tapi kan kayaknya gak semua perasaan itu harus diburu-buruin buat hilang gitu ya, tapi justru rasa yang lagi kamu rasain itu diterima sebagai sebuah proses yang emang harus kamu jalanin, yang harus kamu lewatin, dan itu bagian dari siklus kehidupan kamu gitu. Dan buat pulih itu kan pasti punya waktu, sama kayak lagu yang lagi di request sama Sarah dan juga Pertoper ini. Kamu, aku yakin banyak banget dari kamu yang sudah mendengarkan lagu ini dan mau request lagu ini, karena banyak yang relate soal kehampaan tersebut ya sahabat suara. Dan khusus untuk Sarah, Pertoper dan semua orang yang gak berani request lagu ini, ini dia Tulus dengan Teh Hijau.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Mau nyari yang seru kayak gini?
4: Kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
5: Kenapa?
4: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching. Ini kan udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk Uta. Ibu boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Ya, Uta pijit. Abis itu Uta pijit, adek
5: enggak kesakitan mereka.
4: Ya itu Uti ada au au au. Au, oh. Au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
6: Enggak mau kelewatan kan?
0: Makanya dengerin terus Suara Seru
6: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Jakarta, suara warga Indonesia. Beran sama Cia Friska yang sudah menemani kamu sampai jam 2 siang ini, sahabat suara. Terima kasih juga karena sudah menemani Cia siaran dari tadi ya. Seru banget tadi ini ngobrol-ngobrol soal apa yang akan kamu perbaiki kalau kamu bisa mengulang waktu. Dan semoga sekarang apapun yang lagi kamu jalanin hidup kamu, semuanya dijalanin dengan ikhlas, dengan tulus. Dan kedepannya kejadian-kejadian minor yang harusnya bisa kamu tidak lakukan di pada saat itu, tidak kamu lakukan gitu ya. Kita akan ketemu lagi minggu depan di hari yang sama, di jam yang sama. Semangat kerjanya, sebentar lagi pulang dan besok weekend. Selamat istirahat sejenak, sahabat suara, sebelum akhirnya kamu berkutat kembali dengan aktivitas yang sama di hari Senin. Sekali lagi terima kasih sudah mendengarkan Cia Friska di hari ini. Bye sahabat suara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Tekan kriminalitas, Pemkot Bandung kuatkan Siskamling. Seni ketangkasan domba, warisan budaya Sunda perlu dilestarikan. Kondisi kesehatan YTR, korban penyekapan dan penganiayaan berangsur membaik. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung semakin mengintensifkan upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penguatan sistem keamanan lingkungan atau Siskamling sebagai strategi utama menekan angka kriminalitas. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, sebagai bentuk keseriusan, pihaknya bersama jajaran pemerintah Kota Bandung akan turun langsung melakukan patroli rutin sebagai bagian dari langkah preventif untuk memantau titik-titik rawan kriminalitas di Kota Bandung. Menurutnya, menciptakan rasa aman tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum, karena peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan agar lingkungan tetap aman dari berbagai bentuk tindak kriminal. Farhan mengatakan keberhasilan Satgas Anti-Premanisme yang dibentuk sejauh ini bekerja secara efektif, namun akan semakin optimal dengan dukungan penuh dari masyarakat melalui pengaktifan kembali Siskamling di lingkungan masing-masing.
3: Itu sebabnya saya bersama jajaran itu setiap hari Minggu akan melakukan operasi mulai jam 2 pagi untuk keliling, karena bagaimanapun juga ini bagian dari kita melakukan Siskamling. Kita tidak boleh terus-menerus hanya menggantungkan diri kepada aparat hukum, bagaimanapun juga masyarakat harus turun menjaga kota kita dari serangan-serangan atau penyimpangan-penyimpangan kriminalitas tersebut. Udah efektif, bahkan sekarang dengan terungkapnya banyak kejadian begal, itu menunjukkan bahwa kita memang sedang membongkar banyak hal. Tapi efektivitas tim Satgas ini tidak akan maksimal apabila tidak ada keikutsertaan warga. Jadi Siskamling, warga jaga kota, itu akan kita gencarkan kembali.
2: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku mengapresiasi progres sosialisasi Bandung Rapid Transit atau BRT oleh semua pihak untuk memastikan proyek moda transportasi publik tersebut bisa diterima oleh masyarakat. Farhan juga mengapresiasi positif proses pembangunan halte BRT yang dinilai layak dan penanganan proyeknya tidak membahayakan pengguna jalan. Meski begitu, Farhan mengakui masih menunggu kepastian bisnis model operator transportasi BRT yang konsepnya ditawarkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Di sisi lain, depo BRT di bekas terminal Cicaheum dinyatakan sudah siap, termasuk kemungkinan menjadikan stasiun hall sebagai depo BRT.
3: Saya senang sekali melihat progres sosialisasi yang dilakukan oleh semua pihak untuk memastikan agar BRT ini sudah mulai bisa diterima oleh masyarakat. Memang ada beberapa resistensi, tapi resistensi tersebut bisa ditangani dengan sangat baik. Pembangunan halte, kalau diperhatikan beberapa, itu pembangunan juga bagus. Ada penutupnya, penanganan proyeknya bagus, nggak sampai membahayakan gitu. Kita masih menunggu sekarang, yang paling menegangkan buat saya sekarang adalah mengenai kepastian bisnis model operator transportasi. Saya belum dapat kepastian. Kita masih menunggu konsep yang ditawarkan oleh Dinas Perhubungan Jawa Barat. Depo Cicaheum sudah siap, lebih panjang sudah siap. Kita lagi menunggu kemungkinan untuk menjadikan stasiun hall juga sebagai depo. Kalau itu jadi, keren sih.
2: Seni ketangkasan domba merupakan warisan budaya Sunda yang perlu terus dilestarikan karena tidak sekedar mempertandingkan domba, tapi juga mendorong para peternak untuk meningkatkan kualitas pemeliharaan sehingga menghasilkan ternak yang sehat, kuat, dan bernilai ekonomi. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Bandung Erwin saat membuka kontes seni ketangkasan domba Garut di Sinergi Arena, Kelurahan Cisurupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Erwin menilai penyelenggaraan pamidangan ketangkasan domba memberikan dampak positif bagi masyarakat. Selain menjadi sarana pelestarian budaya, kegiatan ini mampu menggerakkan sektor peternakan, meningkatkan aktivitas UMKM, serta menarik peserta dan pengunjung dari berbagai daerah di Jawa Barat.
4: Tradisi ketangkasan domba ini adalah waktu di Garut tahun 1815. Ya alhamdulillah, dengan tradisi ini sampai sekarang masih dilestarikan. Tradisi ini mendorong para pengusaha UMKM, para peternak domba untuk terus aktif. Sebagian dipakai yang domba dijual yang korban, yang daging. Sebagian jalur-jalurnya dipakai untuk ketangkasan. Di sini dinilainya bukan hanya adunya saja, jangan dilihat adunya, tetapi di sini lihat bagaimana para peternak merawat domba semakin sehat, kuat fisiknya. Tetapi kabar positif ternyata alhamdulillah antusias warga datang jauh-jauh nonton kadir.
5: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Upaya penataan dan pembenahan kabel udara terus dilakukan untuk keselamatan dan estetika wilayah perkotaan seperti di Kota Bandung. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Provinsi Jawa Barat, Bayu Rahmana mengatakan, sesuai instruksi gubernur, pembenahan atau perapihan kabel udara akan terus dilakukan sampai selesai. Menurut Bayu, pihaknya sudah berkoordinasi dengan lembaga terkait pemilik kabel udara dan pemerintah daerah setempat untuk mendorong penyelesaian pekerjaan penataan kabel udara tersebut.
6: Kabel udara yang di wilayah perkotaan ini kami harapkan bisa dikerjakan supaya keindahan kota juga koordinasi perairan dan pelayanan ini juga terkoordinasi dengan baik. Jadi kami juga berkomunikasi dengan Bina Marga utamanya karena Pak Gu selalu menyampaikan bahwa Jawa Barat istimewa harus jalan yang indah. Jadi jalan sudah bagus tapi kabel semeraut gitu ya menjadi mengganggu pemandangan. Dan semoga berharap ke depan semua bisa terkoordinasi dengan baik.
2: Pemerintah akan mengawal terus proses pemulihan YTR yang merupakan korban penyekapan dan penyiksaan keji oleh tersangka TH selama 3 tahun. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA Arifah Fauzi mengatakan, dengan tertangkapnya tersangka bukan merupakan akhir dari kasus tersebut. Menurut Arifah, pemulihan korban tidak hanya berfokus pada kondisi fisik, tapi juga psikologisnya. Oleh karena itu, pihaknya memastikan korban akan mendapatkan asesmen, layanan konseling, dan pendampingan psikologis yang dibutuhkan untuk membantu proses pemulihannya.
7: Bagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, penangkapan pelaku bukanlah akhir dari

0: hukum secara menyeluruh dan berkelanjutan.
1: Kondisi kesehatan YTR, korban penyekapan dan penyiksaan keji oleh tersangka TH, kini berangsur membaik. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Vini Adiani Dewi, mengatakan pasien saat ini ditangani tim dokter RSAS yang khusus dibentuk untuk menjalani operasi. Menurut Vini, operasi akan dilakukan bertahap oleh tim dokter yang terdiri dari berbagai dokter spesialis di bidangnya. Vini juga memastikan semua biaya perawatan pasien ditanggung oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat.
2: Alhamdulillah di perawatan sekarang masih membaik ya, karena nanti yang bersangkutan akan dilakukan, sudah dibentuk tim ya oleh rumah sakit terdekat, dan nanti ada operasi yang bertahap begitu. Jadi satu operasi berat dulu, kita lupa terus begitu ya, karena ada beberapa materi yang harus diperbaiki.
3: Sampurasun Wargi Bandung, saatnya persiapkan diri untuk merayakan semangat persatuan dunia. Asia Afrika Festival 2026, tanggal 11 dan 12 Juli 2026 di sepanjang jalan Asia Afrika Kota Bandung. Saksikan kemeriahan Asia Afrika Carnival, parade budaya spektakuler yang menampilkan seni dan tradisi dari penjuru Indonesia dan berbagai negara Asia dan Afrika. Kunjungi Asia Afrika Corner, ruang interaktif yang menghadirkan beragam pameran, aktivitas kreatif dan inspiratif. Jelajahi juga Asia African Market, temukan beragam produk unggulan dan rasakan semarak berbelanja. Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekatmu untuk menjadi bagian dari perayaan internasional yang penuh warna dan inspirasi. Catat tanggalnya 11 dan 12 Juli 2026, Asia Africa Festival 2026, United in Diversity, Rising in Harmony. Jangan lupa follow Instagram at Asia Africa Festival Official dan at TIC.Bandung untuk informasi lebih lengkapnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
5: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
7: Iswara.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

0: kita juga yang sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang banyak banget kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya baik banget.
0: Iya Butika. Berarti nanti kalau sahabat suara mungkin nggak mendengar kita dari hari Rabu itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya. Gitu. I love you Butika.
0: Thank
1: terima
0: you,
1: kasih
0: Butika.
1: Liburnya. Bagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana, gak ketemu. Suami bilang, ibu di mall mana sih?
0: Mungkin sang istri di mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue, mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, mas aku turun lagi karena utak kebangun. Lah kamu dengernya apa?
1: Aku gak denger apa-apa.
0: Itu gak miskom. Emang lu kagak denger Rizky.
1: Atau mungkin
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin utak di belakang gitu. Yaudah, harus makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri itu kosong. Gue kira dia di belakang duduknya nidurin utak karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut sih dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Suster saya bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang."
0: Ada. Suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja
0: kayak, udah gue du jalan aja gitu
1: berdua. Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
1: lama.
0: Udah lah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: 100% mata air alami.
1: Jakarta selalu punya cerita. Dan kali ini, cerita itu hadir lewat warna-warni budaya Nusantara. Yuk, datang ke Festival Seni dan Bazar Mitra Seni Indonesia 2026. Tanggal 21 hingga 23 Juli 2026, mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 6 sore di Graha Jala Puspita, Benuan Hilir, Jakarta. Nikmati pertunjukan seni budaya dari berbagai daerah, kolaborasi musik tradisional, tarian Nusantara, bincang budaya, hingga jamming line dance. Masih ada lagi, kamu bisa berburu produk UMKM lebih dari 80 stand, mulai dari fashion, kerajinan tangan, sampai kuliner khas yang menggugah selera. Yuk, rayakan keberagaman budaya Indonesia bersama keluarga dan sahabat kamu. Info selengkapnya, ikuti Instagram @mitraseniindonesia. Festival Seni dan Budaya Indonesia 2026. Budaya menyatukan, karya menginspirasi.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Bener serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Sehat setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Indonesia.
1: Udah bosan sama rute fun run yang itu lagi itu lagi? Kenalin, Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running Into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 gak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, keseruannya gak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026, Running Into Tomorrow.
2: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Barat. Suara Warga Indonesia.
1: Basket Go People. Udah siap adu skill dan jadi raja di lapangan? Latiazza 3x3 Series hadir di Summarecon Mall Kelapa Gading. Sebuah turnamen basket 3x3 untuk kategori usia 13-16 tahun dan 17-22 tahun. Gak cuma turnamen aja. Kalau lu pengen upgrade skill dan permainan,

11 Juli jam 5 sore bakal ada KOL Takeover bersama Shaun 13 dan Calvin Stepback. Untuk turnamen akan ada di setiap weekend mulai 20 Juni sampai Grand Final tanggal 11 Juli 2026. Buat info lebih lengkap, cek Instagram at MKG La Piazza. La Piazza 3x3 Series. Your court, your squad, your moment.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu

101 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih Piala Dunia sekarang banyak banget istirahatnya?
1: Nah, ini dia yang baru. Salah satunya karena ini diselenggarakan di Amerika dengan cuaca yang lagi nggak nentu. Makanya sekarang ada aturan baru yang disebut dengan hydration break, yang artinya ada jeda resmi selama 3 menit di tengah babak pertama dan kedua. Jeda ini biasanya sekitar menit ke-22 lah, biar pemain bisa minum dan rehidrasi dulu. Beda dong dengan kondisi cuaca Piala Dunia sebelumnya. Jadi, aturan ini dibuat untuk ngejaga kondisi fisik atlet tetap aman dari bahaya suhu panas dan kelembapan ekstrim. Makanya jadi kelihatan banyak istirahatnya. Nah, kalau di negara kita, selain gara-gara cuaca, ini panas terus kira-kira gara-gara apa ya? Gerah banget nih. Dah.
0: Oh, jadi gitu.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at MKG La Piazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
0: Hai Moms and Dads, MB Fair by Mother & Beyond hadir kembali di Solo. Di Solo, temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Kiswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Siap-siap, hu-ha. Bukan, ini bukan Kopdes ya, ini 105,1 FM Iswara Bandung, barengan saya Bagus Aus. Sampai dengan jam 7 malam nanti ada keseruan apa? Jangan kemana-mana ya, dengerin aja lagunya dan juga informasinya.

Ya, ini dia satu lagu dari Roni Panulian. Ini ada suara punya ada nggak sih? Coba headsetnya. Ada ya. Tes diinformasikan kepada pemilik kendaraan. Wah, ini kayak ini. Yang ini ya, kebalik ya. Oke, dua boleh nggak dua? Oh, itu dua. Hai, apa kabar semuanya yang lagi di jalan, lagi di kantor, atau lagi live TikTok ya? Tapi kalau cari di live TikTok, searchingnya @bagusawi ya. Karena teman-teman aku di sana, ini bisa nonton gitu ya. Oke. Nggak apa-apa ya. Gimana kabarnya sore hari ini? Ya, ini apa nih? Nya akun kegenep aku jangan kepo-kepo politik. Waduh, ngomongin sama politik. Tadi maaf aku opening seperti itu karena memang sedang menghafal ya, membuat konten ya. Ya kopdes. Aku tuh harusnya nggak usah ikut ribut dengan kopdes itu karena kita di kota ya kan, bukan di desa. Jadi nggak akan ada. Jadi si merah sama si biru itu masih ada. Terbukti barusan kejadian ya. Ini mungkin pengalaman juga buat Anda yang sering berbelanja ke minimarket gitu. Kalau di depan kasirnya tuh ada antrian ibu-ibu, itu jangan harap 5-10 menit beres. Jangan harap. Bisa 15-20 menit. Itu kejadiannya barusan. Kenapa coba? Ibu-ibu tuh gitu ya. Mungkin tidak semua ya, ada saja. Tapi rata-rata yang aku temui seperti itu. Jadi begitu ngantri, beli-beli nih. Apa lagi ya? Oh iya ini belum. Ada bawain ini mama. Tiga. Nita lah budak nanti. Ya kan lah budak nanti. Terus balik dia budak nanti. Mama di sebelah mana? Itu yang di bawah itu, balik dia budak nanti. Enggak ada, balik dia budak nanti. Jadi terjadilah antara ibu dan anak saling apa, tanya jawab pertanyaan soal produk minimarket itu gitu ya. Sampai ada lagi di sebelah. Aku pikir udah selesai ibu. Udah 15-17 menit. Udah ibu hayu. Baik bayar. Ah lupa. Si kartu itu mah di dompet yang di mobil. Mencari aku keluar dulu. Itu aku tuh ya udah pernah merasakan bagaimana uring-uringan gitu. Sekarang mah gak cukup kayak Masya Allah, Bismillah, ya Allah sabar gitu. Lebih kayak gitu gitu ya. Walaupun di hati mah jungkir balik mungkin ya. Tapi gak apa-apa lah. Itu artinya berarti masyarakat Indonesia ya, saya kurat aja, masih merasakan punya uang gitu. Terus bisa kerja, bisa belanja, bisa bertransaksi. Walaupun mungkin gak semua sih, ada juga di luar sana yang masih atau sedang merasakan kesulitan yang luar biasa dengan kondisi begini. Iyalah, darek nabung hesenya peperihan dolar, komo nabung emas manya da 75 kilo emas yang dimana gitu kan ya. Jadi teh gitu gak nabung emas, jadi depending dulu masih kurang soalnya. Ya itulah ya yang sedang ramai diperbincangkan di semua sosial media dan juga obrolan WhatsApp grup mungkin ya. Aku mah gini aja. Ya kadang lihat suka emosi apa segala macam. Tadinya pengen, kadang sometimes senama juga manusia dan bentuk kepedulian sebagai masyarakat kayak pengen komen. Tapi dah kumaha ieu teh unggal politik mah capek gitu ya. Jadi kayak udah WA skip gitu kan. Nanti kasih tahu ya apapun nanti babak berikutnya dalam dunia dan negeri ini gitu ya. Kasih tahu DM we gitu ya. Nges beres woy gitu masalahnya, kasih tahu. Sekarang mah aku mau fokus dulu sama pendengar semuanya, sahabat suara yang lagi stay tune ya buat request lagu di 0811221051. Formatnya BDG ya. Ini harus pakai format. Kenapa? Biar nanti aku mention lagi di mana, umurnya berapa, teteh atau AA gitu kan ya. Jadi bisa langsung to the point gitu ya. Oke. 0811221051 formatnya BDG spasi nama spasi umur spasi tinggalnya di mana, ayo ya staynya di mana, siapa tahu kita tetanggaan. Aku mah jauh Kang Bagus, di mana? Aku di Cicadas deket, tetangga di tukang gitu kan ya. Ayo cobain gitu, kalau mau main sini boleh, mumpung lagi santai ya. Santai hari ini. Iyalah duaan, tiluan, lepatan, limaan gitu ya. Oke, okay, mau request lagu Indonesia silakan. Aku mau nanya ini karena aku siarannya di special occasion, jadi tuh harus detail ya ngasih tahu sama pendengarnya. Untuk lagu barat apakah boleh di play atau di request atau gimana? Tapi kita udah siapin lagu barat yang oke dan semua pasti bisa nyanyi bareng ya. Silahkan, jadi lagu Indonesia dulu aja dari musisi tanah air. Silahkan mau request lagu siapa. Kalau saya ditanya, oh kira-kira referensi siapa, karena minggu lalu atau beberapa hari yang lalu saya baru request Teh Usi ya. Aku memang sudah klik. Masih lagu nanti gitu ya. Kau memang sudah klik. Klik weh gitu. Pokoknya liriknya salah, ujung-ujungnya klik weh gitu ya. Silakan mau request lagu itu atau lagu yang seadanya kamu ya. Kemarin tuh dibawakan live langsung sama Teusinya di sini. Atau mau request lagu yang lain boleh. Lagu siapa sok?
Asal jangan kicau-kicau aja. Aku mau kicau mania tapi yang refnya aja enggak bisa. Bukan TikTok ini. Ya, bukan live TikTok ini, lagi live di radio tapi siaran langsung di TikTok gitu. Aku lagu panas dalam cita-citaku. Wah, ini sinoninya karena cita-cita, cita-citaku ingin jadi presiden. Itu masih inya Susan ya. Ingat tuh Don. Lagunya ingat tuh Don. Susan ya NS. Cita-cita di kita malah suara lagunya gitu si suara si Susana tuh ada ngirung cita-cita, cita-cita gua apa lagu itu? Coba ada yang apa lagu itu? Susan sampe Susan Eliana tuh, Eliana Susan. Selok tahu. Oke, silakan ditunggu ya requestnya. Kalau mau komen di kalau mau rekomend di TikTok bagus aku boleh silakan ya. Kalau mau langsung diputerin lagunya Aira kayaknya mah yang ngasih tuh banyak kan main ngelopo-lopo ku mah ramenya kecuali Doni. Yang lainnya sok kalau mau di request lagi. Aku sebenarnya Bun cocoknya aduh Doni. Nanti itu ya kita bahas aja nanti. Oke, ini langsung aja deh. Lagu berikutnya siapa? Langsung. Langsung dikasih pas dalam. Hah? Oh, udah ini. Oke. Okay. Ini dia satu lagu dari playlist kita. Lagunya siapa? Karena bikin goyang-goyang pasti tahu siapa penyanyinya. Siapa lagi kalau bukan anaknya Kang Sule.

0: Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.
1: Changya, 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤

0: Hanya Suara Warga Indonesia.
1: Suara. Mau ngajak liburan yang seru tapi juga bermakna? Hotel Indigo Bandung punya program spesial Holiday Time to Explore. Ajak keluarga ngerasain liburan yang berbeda, bikin Little Chef bareng si kecil, bikin milkshake dan cotton candy sendiri. Ada juga educational games yang bikin anak belajar sambil bermain. Workshop arts and crafts bareng Splendor dan ada juga sesi yoga buat tenangin pikiran. Dan biar makin seru, cobain stay di Family Suite Hotel Indigo Bandung. Kamarnya luas, nyaman, desainnya keren buat anak dan keluarga. Kreativitas dapat, wellness dapat, quality time sama keluarga juga dapat. Jadi, tunggu apa lagi? Ciptakan momen liburan yang tak terlupakan bersama Hotel Indigo Bandung. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon 022-8602-8888 atau Instagram di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigobandung.com. Mau ke Ciwok? Ah, soalnya banyak yang baru.
0: Sekarang, Amanda Supermarket dan Tizi sudah resmi buka di Ciwok.
1: Jalan-jalan bareng keluarga makin seru dan lengkap. Terus, ada apa lagi nih?
0: Sekarang, Ciwok juga punya aplikasi yang bikin pengalaman belanja makin seru. Kamu bisa jadi member loyalty, kumpulkan poin dari setiap transaksi, dan tukarkan dengan berbagai hadiah menarik. Aplikasinya sudah tersedia di Play Store dan App Store.
1: Belanja jadi makin untung ya?
0: Makin untung lagi, setiap belanja minimal 100 ribu, kamu juga akan mendapatkan satu kupon undian berhadiah mobil listrik yang akan diundi hingga Desember nanti. Sepanjang Juli juga ada banyak event menarik. Tanggal 3 sampai 12 Juli hadir Festival Sentra Industri serta Festival All About Tahu dan Jajanan Bandung. Ada juga pameran furniture tanggal 3 sampai 12 Juli, pameran fashion sepanjang bulan Juli, dan live music setiap Selasa dan Kamis mulai pukul 5 sore. Untuk informasi lebih lengkap dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihanpalaswalk.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

aku siaran kayak gimana gitu ya, dan ada apa saja, dan gimana pembangunan studionya. Boleh, silakan. Dan mau request juga boleh dong. Belum ada yang kita bacain. Bentar, kita akan coba ceki-ceki dulu. Ini pilot kita, Bro Hendra ini sedang begitu hektik sekali dengan mic mic-nya. Sampai aku juga mic-nya dua, boleh lihat deh. Lihat mic aku di apa namanya, live TikTok ada dua. Jadi yang mana? Yang kanan apa kiri? Cucu ini deh kayaknya. Ini ya. Oke, ini udah, ini aja. Biar kelihatan penyiar banget kalau di sini. Asik. Oke, kita akan cek di WhatsApp ada siapa aja. Ada Abai katanya, selamat salam kenal katanya, selamat sore ya. Salam kenal Kang Abagus, enggak Kang dia au. Aa Bagus katanya, asik. Request Terlalu Cinta dari Rosa. Spesial lagunya buat Dewi katanya. Have nice weekend, hatur nuhun. Sama-sama. Sungguh sungguh terlalu cinta dia, gitu kan? Gitu kan lagunya Rosa itu. Oke, ini kali baru kali ini ya yang bilang AA. Selebihnya bilangnya om ya. Bapak kolot. Setua itu aku. Oke, next ada siapa lagi yang WhatsApp sini? Ada, oh ada Pak Romi tuh. Oke, Pak Romi nanti kita akan ngobrol ya. Siapa nih? Dari Mekar Bakti Residen Pemulihan Sumedang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Mas DC 47. Ya benar ya. 47. Oke. Apa nih? Terik Mekar Bakti sore ini Gus katanya. Wah, terik ya, panas ya. Kayaknya di sini juga panas ya, di Bandung juga panas. Request Jika dari Ari Lasso featuring Melly Guslow katanya. Selamat sore buat orang-orang yang di rumah yang selalu dengerin suara pagi sore. Thank you, terima kasih. Selamat sore juga buat sahabat suara dimanapun, buat Bagus Hendra juga terima kasih. Wah, ini tahu banget nih. Matur nuwun Bagus katanya. Wassalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas DC atau Kang DC ya, Mas DC lah tempatnya di sini. Betul dari Lombok Jawa ya. Ya. Tapi kabar ya Mas. Gue jadi gending Sri Nalendro dan Kebogiro di plan. Ya, di Bandung memang lagi panas dan banyak yang mengeluhkan soal ini apa namanya, bibir pecah-pecah, sariawan dan lain-lain. Kalau aku sudah mengantisipasinya dengan membawakan ini apa namanya, lip balm. Saya pakai lip balm. Kalau lip gloss mah buat event. Kalau event saya pakai lip gloss biar tahan lama. Tapi kalau lip balm tuh sekejap saja lah, iyalah tak bisa lama sebab aduh jauh sok Malaysia ini Bandung kayak jantan pamim biawa langsung bilingual ini radionya. Jadi kalau di saya punya ini dua. Kalau lihat TikTok boleh lihat TikTok saya, ada dua apa namanya senjata saya kalau lagi sariawan. Yang pertama ada ini, yang kedua ada ini. Saya pakai hitam dulu aja. Tapi warnanya emang gak putih, gak hitam, tetap putih. Nah ini, ini gak cuma buat cewek, cowok juga harus loh, biar gak pecah-pecah. Nanti ditanyanya, nah baru suh, cana. Ya emang lagi panas gitu ya. Lagi gersang, lagi halodo kalau orang Sunda bilang gitu kan. Tapi kalau misalnya stay di Intercontinental Bandung Dago Pakar, itu gak akan gersang. Itu happy banget dan nyaman banget. Bener gak sih? Bener dong, karena Anda bisa menikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih atau tercinta Anda pastinya, dengan pemandangan kota Bandung ya. Damai delight ya. Hanya di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Sekali lagi, di Intercontinental Bandung Dago Pakar, silahkan ya. Mempersembahkan Damai Delight. Ini adalah The Grand Table ya, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Pokoknya unforgettable moment. Oke, okay. Setiap hari Sabtu, berarti besok ya, mulai jam 6 sore sampai jam 10 malam, nikmati hidangan Land and Sea Premium. Kemudian juga dengan penawaran, ini mah terjangkau banget, Rp368.000 plus-plus per orangnya. Ayo, ada rencana besok? Silakan ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice ya, seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, asik, lucu banget nih. Ada steam
Barramundi Slow Ross Australian Opiribs, kemudian juga ada Braises US Brisket Barbecue Grilland Station, kemudian juga ada Pizza Station, ada Mongolian Station, dan masih banyak lagi. Itu sedikit dari sekian banyak yang disiapkan di sana. Semua ada di Damai Restoran ya, dengan view kota Bandung yang indah pastinya. Oke, reservasi dari sekarang buruan, jangan sampai nanti nggak kebagian table. Pasti kebagian, tapi mendingan dari sekarang silahkan ya reservasi. Nomornya catat 022-87-80-6688. Sekali lagi 022-87-80-6688. Atau boleh nih di 0811-214-2378. Sekali lagi 0811-214-2378. Atau visit di Instagram aja langsung lah. Sekarang lagi pegang Instagram, lagi pegang gadget, di DM ya, @intercontinental_Bandung. Silahkan dari sekarang, oke? Okay? Jangan sampai besok nyesel aku kelewat. Jangan sampai kayak gitu, oke? Okay? Damai delight wherever moment becomes extraordinary.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Sahabat Suara, tahu nggak Sahabat Suara, mobil sekarang nggak cuma harus nyaman, benar banget, tapi juga harus pinter dan efisien, pinter banget, smart banget ya. Apalagi di era harga bensin yang semakin mahal ya, dan jalan yang semakin macet pastinya ya. Nggak heran kalau sekarang banyak orang mulai cari kendaraan dengan konsumsi bahan bakar yang lebih efisien ya. Nah, bener banget kayak gitu pastinya ya. Sekarang lagi ngalamin mungkin di luar sana ya. Nah, kabar baiknya teknologi terbaru dari BYD punya semua ya, gesit performanya dan juga handal pastinya. Nah, kalau gitu nih, andai dipakai setiap hari ya, senyap saat berkendara, dan pastinya super irit gitu kalau misalnya dipakai tiap hari, apalagi yang mobilitasnya tinggi ya. BYD Indonesia mempersembahkan Dual Mode Technology atau DM Technology ya. Sebuah inovasi yang bikin pengalaman berkendara Anda jadi lebih efisien, lebih nyaman, dan lebih modern. Dengan DM Technology, pemakaian bahan bakar bisa sampai 65 km per liter, dan Sahabat Suara bisa menghemat biaya sehari-hari sampai dengan 60% ya. Dan penasaran secanggih apa DM Technology dari BYD ini ya? Langsung aja datang nih, ini wajib nih ya buat semua yang udah jatuh hati sama BYD. Datang ke BYD Tech Culture ya, Tech Culture Fest tanggal 15 sampai 19 Juli 2026 di 23 Pascal dong pastinya ya, di 23 Pascal Shopping Center Bandung pastinya. Di sana ada banyak pengalaman seru, mulai dari Denza B5 Test Drive Challenge juga di sana, kemudian juga test drive semua produk dari BYD, kids activity, wah yang lagi bawa anak pasti terobati ya, ah tadi gimana anaknya nggak tenang, ada kids activity, sampai hiburan lainnya ya. Rasakan langsung teknologi terbaru dari BYD, dan ini semuanya gratis. Kalau misalnya pengen info lengkapnya, cek sosial media dari BYD Indonesia yang resminya ya. Sekali lagi, di BYD Indonesia yang resminya di sosial media, silahkan dicek informasinya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Pernah gak sih niatnya mau berangkat kerja nyaman, malah kejebak macet, bensin boros, mood turun, perjalanan jadi gak menyenangkan? Tenang, BYD Indonesia mempersembahkan Dual Mode Technology. Teknologi terbaru dengan performa tinggi, pengalaman berkendara modern dan nyaman, serta efisiensi bahan bakar sampai 65 km per liter. Bisa ngurangin daily cost kamu sampai 60%. Mau ngerasain langsung inovasinya? Datang ke BYD Tech Culture Fest 15 sampai 19 Juli 2026 di 23 Pascal Shopping Center Bandung. Free entry. Cobain teknologi terbaru BYD, hiburan seru, dan pengalaman berkendara modern dalam satu festival spektakuler. Plus banyak merchandise gratis yang bisa kamu bawa pulang. Info lengkap langsung cek sosial media BYD Indonesia sekarang. Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
3: kapan aja,
1: dengan streaming
3: ke iswara.id.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Guys, minggu ini kumpul di mana?
2: Terserah deh.
1: Aku sih ikut aja.
2: Yang penting makan enak.
1: Tapi makan apa?
2: Pengen Asian food dong.
1: All you can eat please.
2: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
1: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Papandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
3: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram at bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di Antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Pernah gak sih niatnya mau berangkat kerja nyaman, malah kejebak macet, bensin boros, mood turun, perjalanan jadi gak menyenangkan? Tenang, BYD Indonesia mempersembahkan Dual Mode Technology. Teknologi terbaru dengan performa tinggi, pengalaman berkendara modern dan nyaman, serta efisiensi bahan bakar sampai 65 km per liter. Bisa ngurangin daily cost kamu sampai 60%. Mau ngerasain langsung inovasinya? Datang ke BYD Tech Culture Fest 15-19 Juli 2026 di 23 Pascal Shopping Center Bandung. Free entry. Cobain teknologi terbaru BYD, hiburan seru, dan pengalaman berkendara modern dalam satu festival spektakuler. Plus banyak merchandise gratis yang bisa kamu bawa pulang. Info lengkap langsung cek sosial media BYD Indonesia sekarang.
5: Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

105,1 FMI Suara Bandung. Masih barengan Bagus Aun nih, sahabat suara. Kebenaran kan hari Senin besok hari terakhir. Bukan hari terakhir, hari pertama ya. Masuk lagi sekolah ya. Sekolah ya, ya gak sih? Kan berarti minggu, hari Minggu besok tuh terakhir liburan kan anak-anak ya. Nah, nikmati waktu Anda berkumpul dengan keluarga, teman, atau komunitas kamu. Kalau misalnya punya komunitas ya, kalau misalnya geng arisan aja pun oke banget. Yuk, mendingan datang di Pago Restoran, The Papandayan Hotel. Ini karena ada ASEAN Food Market yang sebelumnya menemani Sabtu malamnya Anda. Kini hadir setiap minggu mulai pukul 12 siang hingga jam 4 sore dalam konsep Sunday Brunch. Oh, atuh minggu gak kemana-mana namanya, gak seru atuh ya. Hayu atuh ke Papandayan ya. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asia. Mulai dari Yong Tau Fu, kemudian juga dimsum, ramen, sushi, kemudian juga Indian cuisine, kemudian juga ada sate ya, hingga aneka dessert favorit. Silahkan pilih mau yang mana ya. ASEAN Food Market Sunday Brunch ini hanya dengan 250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Nah, kalian datangnya mendingan berlima ya, berlima ya. Nanti yang 4 suruh bayar. Jadi ada enggak usah bayar, oke. Okay? Ikutan boleh. Arisannya kumpulin, oke. Okay? Silakan untuk reservasi WhatsApp dulu nih ke 0811-223-2392. Saya ulangi lagi ya biar dicatat, catat. Oke. Okay? 0811-223-2392 atau follow Instagramnya itu paling bener nih ya. @pagorestoran dan @thepapandayan. Silakan ya di follow dulu kalau yang belum. Kalau sudah di DM aja nanti dibalas pastinya sama miminnya ya, oke? Okay? ASEAN Food Market, Cartridge Asian Flavors and Beyond. Oh, bacain. Oh, kira-kira aku mau penari masuk barusan. Ada nyentrik atau apa gitu yang perform, gak ada ya? Oke, okay, langsung kita akan ke WhatsApp yang udah masuk. Ada siapa nih? Oh, ini udah salah nih. Berarti dia yang ada dari awal ya. Namanya siapa ini? Wahyu ya. Wahyu Ciseeng Bogor, jauhnya deket atuh au Bogor lain Zimbabwe ya. Ini sama Bagus Au ya. Wahyu Ciseeng Bogor mau request lagunya Rizky Febian tadi udah ya. Alama alalalama gitu judulnya. Sukses selalu Teh Yuni. Amin diaminin ya. Kita sukses bersama-sama. Kamu juga sukses ya Wahyu. Nama kamu adalah nama tengahku. Bagus Wahyu Nugraha. Kamu nama tengah aku. Jangan-jangan kamu adalah langsung gitu ya. Eh, ini sore harinya di Bandung sih cerah sebenarnya. Gak kelihatan mau hujan, tapi gak benderang juga yang mataharinya nyengat. Gak juga. Jadi sosol lah ya jam segini tuh kayak senja teh, definisi senja teh sekarang. Bandung dikala senja teh wayah gitu ya. Jam 17 lebih 28. Berarti setengah 6 kurang ya. Setengah 6 kurang 2 menit gitu. Mau kemana sih ya sahabat suara? Ada yang mau kerja besoknya, mendingan pulang aja istirahat. Prepare apa yang mau disiapkan. Kalau misalnya gak ada, kayak aku mau besok apa ya, jogging kali ya. Eh, besok ada Car Free Day gak sih? Minggu ya Car Free Day ya. Nah, seorang Bandung tapi jarang Car Free Day ini teh. Ya, sukanya kasur day. Jadi kasur wah ya, Car Free Day tapi kasur day. Ya, jadi tidur nyenyak gitu ya. Dan makan enak sama siapa. Terus aku sih lagi menikmati main sama ponakan aku yang umur 2 tahun, yang lagi belajar bisa bicara dan lagi belajar ngetes kepintarannya sampai mana. Karena teh sampai itu karena teh anak segitu kecil itu teh sedang pipinterna dan lagi calembeng-calembengnya kalau orang Sunda bilang mah ya. Oke, okay, Ijil, ini mau ke nenek, jalannya kemana? Cano. Bener, tapi ini bener. Udah ingat mereka tuh luar biasa. Tuh juga wakna pohon, limperan ya. Sampai aku tuh kumaha ya ATM teh mana liang kartu nak. Sampai kayak gitu aku teh. Saking keparahnya ya kondisinya. Tapi it's okay lah. Sekarang udah membaik dan kembali lagi bersama dengan sahabat suara ya. Sambil di jalan dimanapun Anda berada boleh request ya. Saya nanti join di live TikToknya nanti dulu. Saya mau balas-balas WhatsApp yang udah masuk dulu ya. Termasuk WhatsAppnya dari dia. Dia siapa? Eta, tukang tagihan.

0: Suara, suara warga Indonesia. Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya

Serunya tuh lagi dengerin lagu ini sambil di dalam mobil, mobilnya nyaman ya. Nah, sahabat suara, tahu nggak mobil sekarang nggak cuma harus nyaman, tapi juga harus pintar dan efisien, apalagi di era harga bensin yang semakin mahal dan jalanan yang makin macet. Ya, nggak heran kalau sekarang banyak orang mulai cari kendaraan dengan konsumsi bahan bakar yang lebih efisien ya. Nah, kabar baiknya teknologi terbaru dari BYD punya semuanya, lengkap banget ya, gesit performanya. Dan andal ini pastinya ya, nggak usah diragukan, dipakai setiap hari pastinya aman banget dan senyap saat dikendarai, dan pastinya super irit, itu yang paling penting, wajib banget itu mah, nggak boleh didebat ya. BYD Indonesia mempersembahkan dual mode technology untuk DM technology ya, atau DM technology, terserah Anda mau menyebutnya apa. Yang jelas nih, sebuah inovasi yang bikin pengalaman berkendara jadi lebih efisien, lebih nyaman, dan lebih modern. Udah gitu, dengan DM technology tadi, pemakaian dari bahan bakarnya bisa sampai 65 km per liter. Ya, sahabat ini, sahabat suara ini bisa menghemat biaya sehari-hari sampai dengan 60%. Ya, penasaran secanggih apa DM technology dari BYD? Langsung aja datang ke BYD Tech Culture Fest ya, tanggal 15 sampai dengan 19 Juli 2026 di 23 Pascal Shopping Center. Silahkan, ini pastinya di Bandung atau di venue lain ya. Silahkan datang ke sana. Di mana Anda di sana bisa banyak pengalaman seru ya. Mulai dari Denza Before Test Drive Challenge, kemudian juga atau Test Ride Challenge, ada test drive semua produk dari BYD ya, kemudian juga ada kids activity sampai hiburan lainnya. Karena tadi ada bintang tamu siapa? Run, ada Run. Ayo, siapa yang menonton Run ya? Oke, silakan rasakan langsung teknologi terbaru dari BYD dan ini gratis. Oke, enggak usah bayar, datang aja. Nah, informasi lengkapnya silakan cek di sosial media resmi dari BYD Indonesia sekarang juga.

0: selamat menunaikan ibadah sholat maghrib di Bandung dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

RRI Suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.

0: Ganti Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Pernah gak sih niatnya mau berangkat kerja nyaman, malah kejebak macet, bensin boros, mood turun, perjalanan jadi gak menyenangkan? Tenang, BYD Indonesia mempersembahkan Dual Mode Technology. Teknologi terbaru dengan performa tinggi, pengalaman berkendara modern dan nyaman, serta efisiensi bahan bakar sampai 65 km per liter. Bisa ngurangin daily cost kamu sampai 60%. Mau ngerasain langsung inovasinya? Datang ke BYD Tech Culture Fest 15 sampai 19 Juli 2026 di 23 Pascal Shopping Center Bandung. Free entry. Cobain teknologi terbaru BYD, hiburan seru dan pengalaman berkendara modern dalam satu festival spektakuler. Plus banyak merchandise gratis yang bisa kamu bawa pulang. Info lengkap langsung cek sosial media BYD Indonesia sekarang.
2: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Dengarkan Iswara di mana aja,
4: kapan aja,
0: dengan streaming ke
4: iswara.id.

0: aku.
1: Ini belum ada niat gitu buat Iswara bikin yel-yel gitu. Ya, yel ya kalau begitu opening tuh bukan station ID kayak 105,1 FM Iswara Bandung, enggak, tapi ganti jadi kayak tangan di atas, tangan di atas, tangan-tangan di atas, tepuk-tepuk segera. Kita langsung. Halo, halo, selamat datang di Iswara Bandung 105,1 FM. Tapi sampai dikeprok pun sama. Harusnya ditegur si Mia, aunan-aunan, au, cina gitu ya. Tapi ini, di maghrib ini, waduh, di maghrib ini ya buat sahabat suara, kita mau ngasih informasi nih. Sejak tanggal 2 Juni 2026, berarti bulan lalu ya, pemerintah kota Bandung melakukan perapihan kabel udara di 36 ruas jalan kota Bandung yang memungkinkan berdampak pada layanan internet di area sekitar jalur perapihan begitu ya. Dan ini Melsa Internet Service Provider ini berupaya untuk mengurangi dampak gangguan dari kegiatan tersebut begitu ya. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi hotline WhatsApp-nya ya dari Melsa ini di 0817 107 688. Sekali lagi 0817 107 688. Sok atuh ya. Kalau pengen dirapihkan mah pasti ada sesuatu yang harus kita mengerti, benar enggak sih? Karena kan enggak mudah gitu ya untuk merapihkan dan membenahi dari yang tadinya semrawut menjadi tertata rapi, enak dilihat lah kalau bahasa anak sekarangnya meni, apa namanya teh? Kan kalau ngomong mah ada soft spoken gitu ya. Kalau dilihat apa tuh? Enak dilihat. Ya ada bahasa lain ya. Aku harus mengetahui istilah Gen Z itu apa ya? Apa ya? Easy watching gitu. Mudah dilihat. Oke sih, tapi enak dilihat nonya. Eye catching. Selain itu, jarang sih anak sekarang bilang eye catching. Delicious catching tehnya, entah gitu. Oke, konsep nanti dari lain mecinnya. Delicious makanan benar-benar tampaknya. Yang jelas mah kalau dirapikan memang ada sesuatu yang harus dikorbankan. Kayak misalnya cara waktu jalan depan kita ini ya. Depan kantor kita ini ada flyover. Namanya Ahmad Yani. Ahmad Yani ya, yang melintas dari Ahmad Yani, antara Ahmad Yani dari jalan terusan jalan Jakarta ke Supratman. Itu kan ada pengorbanan ya, kayak jalannya macet, panas gitu, jalannya di buka tutup gitu ya. Nah, itu pengorbanan gitu, dan akhirnya sekarang bisa dipakai jalannya gitu. Jadi ya wayah ya gitu ya. Tapi kalau si Mel sama tadi udah bilang aman, akan mengurangi semaksimal mungkin dampak dari perapihan kabel udara tersebut gitu ya. Nah, si maghrib ini atau petang ini nih, sahabat suara lagi ngapain sih? Kita kebetulan lagi kedatangan keluarga besar kita dulu ya. Sekarang sudah berkiprah di karirnya masing-masing. Jadi hari ini ketemu sama Iman, sama Fajar, saya sama Pak Bos. Ini Bos salah satu parfum di Bandung. Aku gak boleh bilang ya mereknya. Boleh bayar sih, boleh. Oh, disebutkan view cina ya. Pokoknya kalau penasaran nih ya sahabat suara, aku parfumnya apa sih? Karena aku sering banget posting parfum. Kalau ditanya, aku anaknya itu parfumers banget. Aduh, parfumers. Aku lebih kayak gini ya, suka lihat parfum dengan botol-botol yang lucu. Atau enggak, kalau lihat parfum botol lucu, lain botol lucu, sebenarnya botol biasa juga dibeli gitu. Yang jelasnya parfumnya range di bawah 100.000 dibeli di Indo Ava, atau enggak dibeli pasti kurang. Terus di Miniso lah beli. Terus kalau misalnya ada teman jualan, beli gitu. Atau lagi hits berapa, dilihat di Shopee atau di TikTok gitu ya, langsung beli. Kebetulan juga di salah satu pengisian parfum di kota Bandung yang terkenal itu juga kan ada gitu ya. Harganya juga terjangkau gitu, dan tempatnya juga udah halus pisan. Cobaan gak ngajaran. Oh, kalau mention ya, gak boleh, gak dapet diskon sih kalau mention. Itu di jalan Last Week sana deh pokoknya. Belajar pejuang gitu deh, disitu. Itu halus pisan, enak tempat nak. Dulu tuh harus ngantri dan ya ampun gitu juga. Bisa tuh orang sabari naik haji lah atau umroh lah gitu. Balik gitu beres. Nah, sekarang tuh cepet. Terus tempatnya bagus gitu. Si tatanan kedatangan customernya tuh pertama dia akan melihat parfum-parfum dan mencium wangi parfumnya langsung. Iya, parfumnya ngarana naon sanu make alus kumaha dicium. Kalau mau di mix juga bisa. Langsung nanti bawa contohnya ke si bagian peraciknya gitu ya. Si tellernya lah, mencukur mah. Itu tidak ngantri lama sih. Jadi minim antrian yang berjam-jam gitu. Karena memang juga servisnya bagus gitu, tidak yang diantep kalau ketinggalan. Ibu ini cenderung beli ini pikarunyangan wayahnya cina, tinggalin si gana cina kawin berarti umur sakit gitu. Kita langsung tadi tanganin dra. Pikarunyangan pokoknya nama langsung ah kadia ah cina. Jadi emang saya tuh sengaja ya sahabat suara, jadi pas datang tuh tidak menunjukkan wajah ceria, tapi lebih kayak wajah apa yang terjadi dengan negeri ini, apa yang terjadi dengan negeri ini. Beritanya itu lagi dan itu lagi dari dulu dan sekarang lagi booming berita tentang gitu ya, itu langsung disensor. Gitu oh, jadi sobain deh, mau dimanapun beli parfumnya, yang jelas mah yang murah juga ada. Kalau ditanya aduh nggak ada budget gimana tuh au, ini kalau nyese acu kan suka ada pewangi ya, pewangi baju campur air dikit semprot gini weh, bener kan singit gak nak, jadi pewangi pakaian kan jatuh nak. Nah singit tuh kalian juga gitu, carilah yang wangi sampai 24 jam gitu iklan atau gitu. Jadi dicoba, itu yang bikin hemat ya. Jadi kalau misalnya dari satu saset bisa dipakai 2 botolin, pakailah 2 botolin. Ya dihemat-hemat aja. Pengen lebih hemat lagi biar enggak bau badan, tong keluar imah. Jadi enggak jadi rumah ya. Keluar rumah kalau misalnya kalian lapar. Kalau kalian lapar lagi tong pes ya. Silakan cari tetangga atau teman, kunjungilah seolah ingin bersilaturahmi padahal ingin bikin mie.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

dan beverage terbaru dari Damai Restoran Intercontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen, pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, hingga hidangan penutup unik es doger panna cotta dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-215.

0: Masih sama aku Bagus Au
1: yang nanya-nanya Au mana ini di TikTok nggak ada. Iya aku lagi ketemu tamu dulu. Asik, tamu lama. Jadi ada teman-teman yang kesini ngobrol-ngobrol dulu gitu kan, sharing pengalaman dan apa yang dirasakan oleh teman-teman setelah tidak jadi keluarga besar di kantor kita. Ya sama-sama aja sih, sama-sama cari uang juga gitu ya, sama-sama berbisnis juga, sama-sama memprospek juga ya. Gitu pokoknya Pak ya. Tapi yang harus saya prospek adalah sahabat suara ya, khususnya buat yang pengen ganti mobil atau misalnya lagi perlu mobil yang nyaman, irit dan lain-lain gitu ya. Nah ini sahabat suara tuh kan nggak cuma taunya mobil tuh nyaman terus juga enak dipakai terus lagi gaya aja gitu ya. Tapi juga harus pintar dan efisien. Apalagi di era sekarang nih harga bensin kan lagi naik banget, lagi mahal banget nih. Dan jalanan yang makin macet karena pertambahan penduduk yang terus menerus ya, penjualan kendaraan yang terus menerus itu pasti bikin macet. Nah nggak heran kalau sekarang banyak orang yang mulai cari kendaraan dengan konsumsi bahan bakar yang lebih efisien. Nah udah gitu nih kabar baiknya dari aku, ada teknologi terbaru dari BYD ya, yang mana ini adalah punya semuanya, gesit performanya, kemudian juga andal dipakai di setiap hari, kemudian juga senyap saat mengendarai, jadi tegang bang gak gitu, tapi kayak ini aku di mana gitu kan, damai sekali gitu ya, itu yang akan Anda rasakan. Dan juga pastinya super irit, nah itu yang paling penting ya. BYD Indonesia mempersembahkan dual mode teknologi atau DM teknologi, di mana ini adalah sebuah inovasi yang bikin pengalaman berkendara jadi lebih efisien, lebih nyaman dan lebih modern. Dengan DM teknologi ini ya, pemakaian bahan bakarnya bisa sampai 65 km per liter ya. Jadi sahabat suara bisa menghemat biaya sehari-hari sampai dengan 60% begitu ya. Penasaran secanggih apa DM teknologi dari BYD? Langsung aja datang ke BYD Tech Culture Fest tanggal 15 sampai dengan 19 Juli 2026 di 23 Pascal Shopping Center atau di 23 Pascal Shopping Center. Silahkan ya, pastinya di Bandung atau ya, bukan di daerah lain, cuma di Bandung aja adanya. Dan di sana Anda bisa banyak mengalami keseruan dan juga kebahagiaan. Kenapa? Karena di sana mulai dari Denza Before Test Ride Challenge, kemudian juga ada test drive semua produk dari BYD, juga ada kids activity. Nah selain itu juga ada hiburan, ada run yang akan perform ya. Nanti aku juga ada di sana ya. Di sana bawa earphone gitu, bawa headset tapi dengerin insyaallah ya. Dan rasakan langsung ya teknologi terbaru dari BYD tersebut ya. Dan ingat, ini gratis, tidak dipungut biaya. Kalau misalnya pengen info lebih lengkap lagi ya, karena mau ngajak keluarga, anak-anaknya, pasangannya, teman-temannya ya, keluarganya terserah. Silakan cek aja infonya di sosial media resmi pastinya dari BYD Indonesia. Silakan. Oke. Okay. Sekarang kita akan langsung siaran lagi, lanjut lagi siaran sampai jam 2 atau gimana? Kita kangen ya, Andre ya. Kangen enggak sih zaman masih namanya iRadio Bandung gitu ya. Zaman di Sulanjana ya, Andre ya. Hendra waktu itu masih jadi operator juga. Aku penyiar baru yang siarannya jam 2 lebih setelah Iwan Zen. Giliran sama Rizky ya, Rizky Ramadan sama satu kita dari NNNN. Nania sama Nania. Sama Rizky ada satu lagi. Aduh, Egi sama Egi. Egi sempet tapi enggak lama. Egi ada Egi. Nah, itu jadi aduh, harus bilang berubah jadi siarannya enggak ada siaran malam karena itu mah buat yang penyiar baru kan ya. Kayaknya itu rekrutmen dengan konsep terakhir ya. Yang maksudnya yang ada audisi terakhir ya, dengan konsep audisi terakhir, setelah itu enggak ada lagi, jadi yang masuk-masuk aja sesuai dengan kriteria yang di suggest oleh bos gitu ya. Sampai akhirnya pindah ke kantor sini. Itu perjalanan yang luar biasa. Aku keluar waktu itu resign. Gak resign sih, kalau resign tuh pindah tempat lain. Dan nggesan ya emang tuh jadi penyiar, pindah ke TikTok, jadi live TikTok. Aku mau tahu jadinya gitu ya. Begitu tahu Januari masih, bukan Januari, Maret ya kalau gak salah. Jadi suara Maret deh. Pokoknya aku Februari akhir, aku resign Januari kan langsung jadi Iswara. asup di TV jadi suara. Jadi orang bertanya, kamu udah siaran di berapa radio? Aku di dua radio, di Suara dan I Radio. Saya oke nih gitu ya, gitu. Tapi kita rindu juga sama pendengar ya, sama e-listeners yang sekarang menjadi sahabat Suara, yang suka ketemu di kawinan ABTA. Ya jamaah urbania. Oh iya oke. Okay. Oh iya bagus ya. Iya. Jadi ada. Oh, sampai yang nanti Oktober aku di tag sama Bapak pengantin. Iya mah bagus awasan ya penyiar radio. Nyala ras. Oke, okay. Abi MC nak di hadapan orang si Bapak. Masya Allah. Itu luar biasa. Jadi pendengar radio yang sekarang jadi Suara. Terima kasih. Semoga bisa sehat dan mengeksekusi hari pernikahan putrinya. Gitu ya. Oke, okay. Kita harus pamit nih karena udah jam 7 ya. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Kalau coba aku, kalau kangen sama aku ke TikTok @bagusau ya. Atau Instagram @bagusau, itu banyak konten-konten lucu, silahkan. Termasuk konten yang duitnya lengit. Belan duitnya lengit, ngambil-ngambil duit tapi udah keburu sama orang, jadi aku atahiyatul. Jadi buat Lendra itu ya. Oke, okay. Saya pamit, terima kasih. Selamat weekend, selamat berkumpul sama keluarga. Suara Bandung, Suara Warga Indonesia.
0: Kamu sedang mendengarkan Suara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara.
1: Tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga hanya di L Hotel Bandung. Terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

101.4 FM, suara-suara warga Indonesia. Beryl Rasan Devi di Nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja dan happy selalu. Boleh update kamu sekarang lagi di mana dan posisi? Lagi sama siapa? Lagi sama teman, kerabat, keluarga? Tapi ternyata teman kamu tidak menganggap kamu keluarga, zap. Update dulu di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014 ya sahabat suara ya. Because I'll be back sampai jam 10 malam. Gue puterin lagu terbaru buat lo dari Tulus. This one is Teh Hijau.

Okay, suara-suara warga Indonesia, Beril Rasan Davi di nongkrong bareng Beril Sahabat Suara. Let's go, let's go, let's go, let's go. Kita mainkan, mainkan, mainkan. Hey, hey, hey. Hala nih lagi rame banget nih, jadi idola ibu-ibu, guys. Tapi sebelum kita masuk ya ke info hari ini, gue ada info soal Halan sebenarnya. Tapi gue pengen bacain WhatsApp dulu yang sudah masuk di suara. Ada 0852 sekian-sekian-sekian yang mau titip salam buat istri tercinta Dina Novita Sardi. Terima kasih udah jadi istri yang hebat. Mau request lagu Shilon 7 sederhana. Ini lagu dari laki lo buat lo, Dina. Kayak, aku mencintai kamu sesederhana apapun kamu. Iya, yeah, sweet, sweet, jujur sweet. Ardi, lapor weather info Semarang terang benerang biar nengjo. Tidak ada hujan ya belakangan ini ya, kering, kering, kering, kering, kering. Ada Nauli, selamat malam sambil dengerin suara menuju puncak yang macet banget. Jadi seru sambil nyanyi bareng suami. Semangat siarannya ya kak, semangat juga nyetirnya suamiku. Terima kasih, gitu katanya. Pilihan yang cukup gar ke puncak di hari ini. Ini hari Jumat malam ya, sudah pasti akan macet. Eh kabarin ya, lo sampai puncak jam berapa? Gue pengen hitung-hitung waktunya berapa lama sih sampai puncak. Baca lagi yang masuk di WhatsApp nih sahabat suara sebentar. Itu tuh di depan gue layar ada 1, 2, 3, 4, 5 loh. Jadi ya multitasking harus jalan terus ya. Ada siapa lagi nih? Ada Rere dari Senayan yang lagi OTW pulang. Masa malam Sabtu pulang, Re? Ke puncak dong kayak Dina tuh. Eh bukan Dina, tadi siapa? Ya itulah pokoknya ya. Ke puncak lah. Ada Bagas dari Bekasi lagi lembur. Gak apa-apa, closingan di minggu ini ya. Semangat terus Bagas. Dan buat kamu-kamu yang lagi lembur di malam hari ini, semangat cari cuannya, guys. Semoga keringat kamu berkah ya, menjadi hasil yang sangat memuaskan untuk hidup kamu dan keluarga kamu. Amin. Sahabat suara, ini gue lihat medsos lagi ramai banget soal si orang ini nih. Are you ready for this? Lagunya Doi nih, Halan Song, City ID, hey! Hey! Hey, hey, Ru, Ru, Ru. Gue nemu berita yang lucu banget hari ini sahabat suara. Jadi ternyata Erling Haaland tuh kan dia strikernya Manchester City dan juga Norway akan menghadapi Inggris. Belum lihat jadwal lagi sih, tapi kapan ya Inggris mainnya? Gue masih nggak rela sih kalau Norway nggak menang. You deserve to win, bro. Jadi Haaland tuh waktu umur 16 tahun dia pernah bikin lagu rap barengan sama dua temennya. Lo tahu nggak judulnya apa? Judulnya Kai Gojo. Let's just check it out. This one.

0: Jadi tuh si lagu ini tuh udah di remix juga sama Kaigo, sahabat suara. Tuh, 2016, judulnya Kaigojo. Halan, grup hip-hopnya namanya Flow Kings, barengan sama Eric Boteim, Rashford, sama Anderson, enggak bukan ya, sama Eric Tobias Sandberg, kayak teman-temannya dia dah.
1: Gokil sih.
0: Mungkin dia saat itu nggak pernah nyangka ya kalau kayaknya jalur gue bukan di sini deh. Kayak jalur gue bukan di musik deh, kata Halan. Tapi akhirnya bertahun-tahun kemudian lagunya viral lagi, sahabat suara. Dan bahkan udah di remix sama Kaigo juga, kayak yang gue infoin tadi. Sampai akhirnya udah masuk platform streaming. Lo mending cek deh di music platform. Gue gak tau di Spotify atau di mana gitu ya, tapi cek aja judulnya Kaigo Joe. Lo bayangin lagu iseng zaman bocil, terus tiba-tiba didengar jutaan orang, sahabat suara, gara-gara viral. Gue jadi langsung kepikiran, untung ya jejak digital kita tuh gak semuanya viral. Jujur, pasti di sini lo punya jejak digital yang kalau lo scrolling-scrolling HP lo sampai atas, kayak demi apa gue pernah foto kayak gini. Jadi malam ini gue pengen nanya, sahabat suara, jejak digital apa yang paling malu-maluin dari lo yang masih ada sampai sekarang? Kalau lo mau kirim fotonya atau videonya juga boleh. Kirimnya ke WhatsAppnya Iswara 0816-114-1014. I'll be back after few hits. So stay tune on Iswara, suara warga Indonesia.
2: Aku

0: kemasan mata air alami.
1: Udah bosan sama rute fun run yang itu lagi? Kenalin, Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running Into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 gak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, keseruannya gak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026, Running Into Tomorrow.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Makassar. 90,1 FM Banjarmasin. 90,2 FM Semarang. 95,1 FM Palembang. Dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Kita ngomongin di jejak digital lo ya, sahabat Suara. Kalau nggak mau ngirimin fotonya juga nggak apa-apa. Contohnya kayak Nadia dari Tebet. Jujur gue pernah update status di Facebook. Kalimatnya gini, jangan cari aku lagi. Iya. Strip Nadia 2011, iya. Padahal sih ada yang nyari ya, Nate. Fikri di Depok, gue ada foto gue lagi rambut emo, bang. Poni tetap sebelah mata. Oh, itu eranya ini cuy, eranya Piwi Gaskins tuh ya. Eranya Killing Me Inside. Itu lu look up-nya ke mereka-mereka tuh. Gue pernah lagi ada di era itu. Cuma gue gak sampai rambut, gue cuma beli kaos distro sama beli snapback. Snapback tulisannya Dorks. Ah. Oke, di sini ada yang sama kayak gue. Gue punya akun TikTok, Kak. Ini Michelle dari Bandung. Akun TikTok yang sampai sekarang gue gak bisa buka lagi. Di tahun 2020, gue joget dance TikTok. Coba dong username-nya spill dong. Ini percuma nih gue gak bisa lihat videonya. Gue kan ingin tertawa. Gue apalagi ya dulu ya. Jejak digital gue. Wah, di Twitter sih. Zaman Uber Twitter dulu. Ngucapin mensiversary ke teman gue yang pacaran. Yang mana tuh kayak udah gede alias SMP. Karena dulu di Uber Twitter atau di Twitter for Blackberry atau Twitter era-era itulah, setiap temen lo yang pacaran ada yang namanya mensiversary. Yaitu dia berulang tahun. Maksudnya anniversary tapi ke sebulan, ke dua bulan. Maksud gue, kata gue, aduh, emang harus diucapin ya tiap bulannya gitu loh. Kayak sekarang aja tuh bahkan tiba-tiba setahun aja, dua tahun gitu. Kalau dulu kan ya demi apa deh tiga bulan ya. Kocak, kocak, kocak, kocak, kocak. Ini ada yang mau titip salam dari Buton, Sulawesi Tenggara. Ada Lando. Salam buat semua pendengar e-radio se-Indonesia. Ada Dewa dari Bogor. Sedikit saran buat kamu yang lagi ke puncak, kata dia. Kalau mau ke puncak untuk menghindari macet di Gadok, lebih baik lewat jalur Bogor Kota. Lebih cepat dan banyak jalur untuk tembus ke Cisarua Puncak. Gue kalau ke puncak pasti lewat Bogor Kota dan jalan di malam hari jam 9 atau 10 malam. Jadi pagi udah bisa nikmatin udara puncak. Oh, tips tuh ya. Dewa lagi aja, jujur. Iya tuh, kayak poin nongol-nongol. Iya benar-benar. Satu jalur sama jalanan tembusan ke Taman Safari kalau nggak salah. Itu tuh ada tuh jalur di sampingnya. Jadi lu coba deh, jangan lewat Gadog ya. Jangan lewat Gadog, aduh. Nah, tapi biar yang lagi ke puncak nih, tadi ada yang laporan lagi ke puncak macet-macetan, biar lo makin semangat nih, gue kasih lagu dari Noah, pasti lo apal ya. Separuh aku. Masih dengerin 101,4 FM Iswara, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beryl Rasandavi di Nongkrong bareng Beryl sampai jam 10.

0: 6 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu.

105,1 FM Bandung.

Surabaya, suara warga Indonesia. Selamat malam semuanya. Abis aku puterin Menyenangkan Mengenalmu dari Bernadia. Ada lanjutan lagi nih.

0: Mantap. Ditutup dengan suara telepon yang ditutup lah, ditutup dengan suara telepon yang ditutup. Ah, gitulah pokoknya. Masih ditemenin sama Beryl, nongkrong bareng Beryl. Sedikit lagi kita masuk di jam 9 malam. So, I'll be back. Masih ada lagu-lagu hit yang buat nemenin malam kamu yang lagi di perjalanan. Mungkin boleh dong laporan nih sekarang lagi pada OTW kemana nih. Karena besok kan libur ya, Sabtu, Minggu. Ya, tanggal tua sih. Tanggal itu tua banget gitu. Tanggal tua bangka kalau ini mas sahabat suara. Tapi boleh laporan ke Beryl. Sekarang lagi pada di mana, lagi OTW kemana gitu mungkin ya. Ke WhatsAppnya Iswara 0816-114-1014. Dan Beryl juga lagi live di TikToknya Iswara at iswara.network. I'll be back.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.

Wisnu Santika dan Ari Lesmana, Aku Harus Pergi. Coy, coy, sedih banget lagunya loh. Gua agak bias, ini lagunya soal cinta atau enggak ya? Tapi ada ngomongin duit SPP. Tapi sedih banget sih, pokoknya kalau ada suaranya Ari Lesmana sama Enau tuh, wah udah di pala gua tuh masih sesi potret. Tapi ini sedih banget, jujur liriknya. Lo balik lagi di Nongkrong Bareng Beril, sahabat suara, dan gue juga udah onin TikTok iswara.network ya. Jadi silakan masuk buat nemenin gue, please. Malam ini kita lagi nostalgia sama jejak digital yang kalau diinget-inget tuh pengen ngumpet aja di balik meja gitu rasanya. Ih, malu, malu, malu. Di sini masih ada yang inget gak sih sahabat suara sama jejak digital masing-masing gitu? Bentar, gue coba inget-inget ya. Oke. Sebenarnya gue antara malu dan bangga. Gue pernah upload video gue lagi shuffle. Jadi gue taruh HP gue yang BlackBerry Gemini itu di kayak di meja gitu. Terus gue ngerekam, gue shuffle, terus gue setel lagu. Ingat banget lagunya DJ Mugwanti waktu itu, Mujava, DJ Mujava. Gitu lagunya, kalau pasti lo tahu dah. Mau nyapa dulu di TikTok, ada Gazi, ada Crot, ada Masan, ada Hafiz, ada Dari. Lagi pada ngapain semuanya, boleh dong laporan-laporan nih, update. Sama yang mau titip salam, abis ini aku bikin sesi titip salam. Kita, gue belum ada namanya sih, cuma ntar lo lihat aja ya. Tapi biar malam ini makin semangat, aku kasih lagu yang semangat juga, sahabat suara. This one is from Nuna.

0: 100% mata air alami.
1: Hai Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo.
2: Di Solo.
1: Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id.
0: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: ça!
1: Let's go! This is Baby J. Hey! Hey! Keren banget, gila loh lagunya loh. Kita ngomongin jejak digital loh, sahabat suara. Lo masih inget gak sih upload paling hal-hal yang paling memalukan di media sosial gitu ya? Mungkin bisa kayak jejak digital lo yang dulu, zaman-zaman masih kinyis-kinyis. Oh, gue pernah upload ke Facebook. Gue SMP, rambut gue masih mangkok. Duduk di 7-Eleven, megang Slurpee. Pakai celana pendek banget, buset. Pakai kaos PB Gaskins. Pakai jaket sambil nyeruput Slurpee. Aduh, pecah banget itu foto dan masih ada di Facebook gue sampai sekarang. Gue tuh ngomongin ini karena kepikiran kayak, jadi selama ini gue upload konten di Instagram itu tuh ke-upload juga ke Facebook, baru tadi gue hapus-hapusin karena kan kolamnya beda ya. Kalau Yoga dari Cibubur, ini bukan Yoga produser sore ya. Yoga pernah upload di Twitter zaman BlackBerry. Nge-tweet gini, broken but strong.

Ternyata ini abang yang sering kudengar di mobil. Welcome Nanca, salam kenal ya. Ada Margareta. Ada gak sih hal yang pernah lo upload gitu ya, yang memalukan, yang lo ingat sampai sekarang? Margareta, zaman SMP bikin Facebook namanya Etasi Evangelista. Yang notabene gue gak tahu artinya. Gimana sih lo bikin Facebook tapi namanya gak tahu artinya? Ini bingung sih gue.

Sahabat Suara, abis ini akan ada segmen curhat tentunya. Gue akan memutarkan curhatan-curhatan dari lo berupa voice note yang lo kirim ke WhatsAppnya Iswara di 0816 114 1014. And I'll be back, stick around on 101.4 FM Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
2: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
2: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
1: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
2: Untuk informasi lebih lanjut,
1: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
3: Suara. Memainkan musik pilihanmu.

0: saw you was from Nikki, Every Summertime. Dari yang menjadi original soundtrack film Shang-Chi dari Marvel. Shang-Chi itu bagus banget, lagi lo harus nonton. Salah satu waralaba Marvel yaitu Shang-Chi adalah salah satu yang gue suka dari Marvel. Gimana sih gue ngomongnya? Pokoknya gitulah sahabat suara. Intinya seperti itu. Tapi bagus banget Shang-Chi sumpah.
1: Jarang-jarang nih gue muter beginian nih di suara.
0: Oh iya sahabat suara, bentar-bentar kita agak drop dulu karena kita ada di segmen BTS. Jadi semuanya harus silent on set karena kita akan mendengarkan orang yang mempunyai cerita untuk didengarkan di malam hari ini. Ladies and gentlemen, welcome to BTS.
2: Sekarang saatnya BTS. Sama Daryl. Daryl, bukain dong.
0: Yes. Bacain dulu kali ya. Ini datang dari sahabat suara yang mengirimkan cerita dari WhatsApp. Mana tadi ceritanya? Raffi di Kelapa Gading. Ini masih soal masa lalu ya. Jadi si Raffi ini waktu SMA ngeband. Saking PD-nya, kita rekam lagu sendiri terus di-upload ke YouTube. View-nya waktu itu cuma sekitar 80. Minggu lalu reuni tuh, ya kan? Berarti SMA ya kayak. Minggu lalu reuni tuh. Teman gue tiba-tiba nyolokin proyektor, terus video itu diputer. Yang bikin malu adalah di akhir lagu gue masih ingat gue teriak, "Jangan lupa like, comment, and subscribe." Terus kata dia, padahal subscribernya banyak banget alias 7. Gak apa-apa, gak apa-apa. Itu life cycle bro. Kadang dia maksudnya bukan kadang di atas kadang di bawah. Lo pasti punya momen lo yang seperti itu gitu lo ya. Setiap orang punya kok bandnya masing-masing waktu sekolah. Gue punya band namanya Epsilon. Gue gig pertama kita adalah di cafe di Ampera gitu. Kita nyanyi lagunya Heaven. Baby you're all that I want, yeah. When you're lying here. Full tuh. Temen gue nyanyi, vokalis gue ada namanya Tania. Drummer gue, nih inget ya, ada vokalis Tania. Drummer itu Rehan. Bass itu siapa ya bass ya? Bass Acong teman gue. Nah gitarisnya Banu sama gue ya. Si Banu megang gitar elektrik, gue megang gitar akustik. Awalnya tuh kita pengen nyanyi lagu yang upbeat gitu kan, tapi ternyata pas sampai sana si orang kafenya kliennya minta, coba Heaven gitu ya, Brian Adams. Jadi yang kepake cuma Tania. Kita semua udah di panggung nih. Drum udah siap apa segala macam gitu ya. Yang enggak pakai cuma gua sama Tania. Alias vokal sama gitar akustik doang, yang lain gabut. Kata gua turun lo dari awal, sumpah dah. Sedih banget. Ya ampun. Sekarang band itu lanjut? Tentu tidak. Ini ada voice note juga sahabat suara, mari kita puter ya. Dari 0895 sekian sekian sekian sekian.
3: Halo Bang Beril.
0: Halo.
3: Apa kabar?
0: Cowok pemalu.
3: Gua adalah cowoknya si dari.
0: Asik.
3: Dan gua akan melanjutkan cerita dari si dari alias partnya ya. Waktu itu cewek gua ditelepon sama nyokap gue.
0: Pergi apa?
3: Soal cewek cegil itu.
0: Oh. Cewek cegil ya. Jadi ini mereka tuh pacaran ya, si Dari sama si orang ini nih. Terus ada cewek cegil yang selalu ada di tengah-tengah mereka gitu ya. Maksudnya kayak gangguin cowoknya gitu lah. Terus
3: untuk anakku pernah ditaksirin sama teman-teman kerjanya dia enggak gitu. Jago bilang pernah sih tante, bahkan
0: Bentar, coba izin gue ulang, gue kurang paham.
3: Waktu itu cewek gue ditelepon sama nyokap gue soal cewek cekin itu.
0: Oke. Jadi si ceweknya si orang ini ngobrol sama nyokapnya si cowok.
3: Itu asal apa si untuk anakku pernah ditaksirin sama teman-teman kerjanya dia enggak gitu.
0: Anakku pernah dinaksirin sama teman-teman kerjanya enggak, kalau gua enggak salah denger ya.
3: Cewekku bilang.
0: Ceweknya bilang.
3: Pernah sih tante.
0: Pernah tante.
3: Bahkan sempat ngelabrakin aku juga gitu.
0: Sempat ngelabrakin aku juga katanya. Oke.
3: Okay. Kaget mak nyokap gue. Masa sih
0: mamanya
3: siapa bilang. Namanya dia?
0: Siapa namanya? Notabene-nya mereka berdua udah mau nikah ya, sahabat suara.
3: Cewek gue kaget. Oh, nanti dulu tante, aku mau jelasin dulu gini.
0: Mau jelasin.
3: So long story short, intinya cewek gue cerita soal dia ngelabrak cewek gue.
0: Mm-hmm.
3: Dan sempet ya bisa dibilang maki-maki lah. Maki-maki cewek gue, dan respon cewek gue kan diem.
0: Jadi tuh pernah ada momen si cegil itu yang mengganggu hubungan mereka, ngelabrak si pacarnya, pacar benerannya. Aneh kan? Yang ada pacar ngelabrak cegil, ini cegil orang lain yang naksir sama si cowoknya, ngelabrak kan janggal. Terus
3: benar-benar diem, sempat balas sedikit, dan gue dengar ceritanya juga kaget karena gue nggak pernah cerita sama mak gue soal pekerjaan gue di sini itu aja, dan dan gue bisa ceritanya ke cewek gue aja karena ya apa sih istilahnya ya, yang nyamannya cuma di cewek gue aja sih. Dan ya, cewek gue ngerti juga. Kalau misalnya pengen aman cuma dia aja juga. Ya oke. Okay. Untuk part selanjutnya bisa dilanjutkan dengan dari. Terima kasih
0: atas ceritanya. Oke, jadi tuh intinya sudah sampai di nyokapnya dia gitu ya. Nyokapnya si cowok, nyokapnya si G ini. Emang pernah ada ya yang pernah ada yang ngelabrak kamu gitu? Iya ada tante. Nah ini permasalahannya gimana, kelanjutannya ntar akan diceritain sama ceweknya. Soalnya jujur G, VN dari lo 30% suara, sisanya napas. Ya, walaupun napasnya dominan di sini. Makanya kalau VN jangan deket hidung, bisa nggak? Gue curiga lo ngirim VN ke WhatsApp lagi suara. Handphone lo jepit di helm ya, lo lagi di jalan kan. Jadi kayak nempel banget gitu. Gak apa-apa, Ge. Gue gak begitu dengar suara lo, soalnya napas lo masuk. Tapi memang sering ya, maksudnya di hubungan itu ada orang ketiga tapi sifatnya ya jelas-jelas udah ditolak gitu sama lakinya. Tapi dia memaksa gitu ya. Gak heran sih disebut cegil ya gak sih, sahabat suara. Kita buka-bukaan ya sahabat suara. Lo kalau suka sama orang ya, pernah segila apa sih? Kalau gue tipikal yang suka sama orang cukup dengan gue beli teropong terus gue intipin dia kemanapun. Gue gak kayak gitu. Maksudnya gue kalau suka sama orang gak pernah gue tunjukin gitu. Kayak paling gue tunjukinnya dengan cara typing. Typing gue tuh di WhatsApp gitu misalkan ya. Misalkan orang yang gue suka itu ngechat gue gitu. Gue cenderung lebih memainkan huruf-huruf. Kayak misalkan HH biasa jadi HH yang caps lock gitu. Atau gue bisa lebih memainkan beberapa emot yang jarang gue pake gitu ya. Itu kalau gue suka sama orang. Kalau lo suka sama orang nih sahabat suara, biasanya lo kayak gimana sih? Apakah lo tunjukin dengan jadiin foto dia wallpaper handphone lo gitu? Buset. Serem ya. Atau kayak lo sampai minta bantuan temen lo gitu buat deketin lo sama dia. Gue pernah soalnya, gue suka sama orang, gue minta bantuan teman gue untuk deketin gue sama dia gitu. Tapi itu dulu banget waktu SMA. Kalau lo kalau suka sama orang kayak gimana sih ciri-cirinya? Kasih tahu ke gue di TikToknya iswara.network atau main ke WhatsApp aja di 0816 114 10.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

5 pagi. Masih dengerin 101,4 FM Suara Warga Indonesia. Masih di BTS. Kita lanjutkan VN yang tadi ya.

0: masuk.
1: Halo.
0: Halo.
1: Gue lanjutin cerita yang tadi ya.
0: Nah, itu tadi dari cowoknya, dari ceweknya.
1: Ya, lebih tepatnya atau melanjutkan part final dari Ganggenggong ini.
0: Ganggenggong itu dar dar dor.
1: Jadi, gue adiknya sama G tahu soal ini. Tapi nyokapnya tuh enggak tahu. Atau yang mungkin feeling seorang ibu tuh kayaknya tuh kenceng banget ya, cuy.
0: Oh, tentu jelas.
1: Sampai bisa menebak kalau ininya kalau anaknya itu lagi ditaksir sama orang lain gitu.
0: Yeah.
1: Sampai gue ditanya lagi si G itu lagi ditaksir sama orang ya gitu. Hmm. Siapa gitu. Terus gue cuma bilang ada lah tante seseorang yang pokoknya rese gitu. Hmm. Dan emang dia tuh resenya itu pas dia lagi vecean sama nyokapnya. Rese lah gitu, kayak.
0: Oke, jadi memang resenya sih. Kita ngelanjutin video yang sebelumnya. Jadi sih ada dua cowok ini tadi yang cerita cowoknya, sekarang ceweknya. Akhirnya nyokapnya tuh nggak tahu kalau si cegil itu sampai ngeganggu segitunya. Bahkan ada momen di mana si cowok lagi video call sama si mamahnya, si cegil ini gangguin karena satu tempat kerja ya kalau nggak salah ya.
1: Tante siginya begini, tante siginya begitu. Nah setelah itu gue langsung ditanya tuh suka dari kapan, terus emang kenalnya gimana, terus caper kayak apa capernya gitu. Akhirnya gue bilang kalau gue tuh pernah dilabrak dan akhirnya dia ini dia kalah dalam perdebatan inilah gitu ya. Kalah dalam perdebatan ini. Tapi beberapa bulan setelahnya tuh dicaper. Caper lagi gitu. Kayak ngapain gitu. Terus akhirnya gue cerita ke nyokapnya. Nah, nyokapnya tuh ngasih gini ke gue. Dar. Jagain ya, Dar, jangan sampai dia
0: si cegil itu
1: naksir sama cewek itu juga gitu. Karena gue itu disclaimer, gue tuh dapat lampu hijaunya tuh sama orang tuanya tuh cepet banget, secepet itu gitu. Terus abis itu nyokap tuh nggak mau gitu ya. Udah tante lebih nyaman sama kamu, tante tuh udah kayak anggap kamu tuh kayak anak sendiri.
0: Asik.
1: Gitu. Jadi tante takut kalau misalkan dia ditaksir cewek lain nanti gimana gitu. Karena at the time nyokapnya tahu yang paling ngerti soal cowok gue tuh adalah gue.
0: Lo iya.
1: Jadi
0: jelas.
1: Gue tuh kayak perantara aja gitu. Jadi cowok gue itu kan nggak bisa ceritain sesuatu secara langsung ke nyokapnya kan. Jadi ngomongnya ke gue dulu. Nah abis itu baru nanti gue ceritain gitu. Nah jadi setiap kali ada apapun pasti begitu. Lanjut lagi. Abis itu
0: lo lagi nyemil apa sih? Mengkudu ya?
1: Kayak udah bener-bener yakin gitu sama gue. Jadi pas tahu anaknya ditaksir tuh parno. Parno banget gitu. Gak tau sampai sekarang sih yang masih ngepo-ngepoin gitu sama siapa. Terus ditanya lagi jangan emang udah caperin gimana aja. Terus aku cerita aku dilabrak, aku dibilang macam-macam lah tante gitu. Tapi aku tuh nge-disclaimer ke nyokapnya kalau ini cewek jago kanan tante, kalau dilabrak balik dia kicep gitu.
0: Iya emang.
1: Tapi emang beneran kicep. Jadi udah setelah itu nyokapnya tuh tetap kayak mantau gitu. Mantau kayak jangan sampai anaknya ditaksir orang lain gitu. Jadi gue bener-bener yang kayak gue tuh kayak dikasih kepercayaan banget sama nyokapnya untuk apa ya, jangan sampai direbut gitu anaknya. Lah gue cuma kalau misalkan coba direbut ya pasti gue bakal berantem sih, asli berantem gue ntar. Oke, itu dulu ya ceritanya. Nanti kapan-kapan akan gue sambung lagi karena udah 4 menit ya BTW. Thank you bos.
0: Ceritanya begitu. Jadi ya udahlah. Apa ya, lo menang in any way gitu loh. Tapi emang si cegil ini parah sih. Masa lo bayangin nih sahabat suara, misalnya lo punya pacar nih, cowok lo nih lagi teleponan sama nyokapnya, terus ada cewek suka sama cowok lo, terus dia menginterrupt gitu loh, si cegil-cegilnya ini mengganggu gitu loh. Tante, kan kalau temen aja begitu gue kesel ya, gimana tuh cewek. Ngeri kesikut sama gue jujur. Bisa diem gak? Gitulah ceritanya ya. Tapi semoga kalian berdua langgeng. Lagian kan udah mau nikah juga kan. Nah, buat kamu yang udah mau nikah, yang lagi mendekati hari pernikahan gitu ya, jaga baik-baik ya pasangannya ya, karena sesungguhnya sudahlah. Sahabat Suara Beril pamit dulu ya, sudah jam segini. Pokoknya kita akan ketemu lagi hari Senin di jam 8 sampai jam 10. Only on Nongkrong Bareng Beril di 1,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Itu tuh oleh sebuah lagu dari Weird Genius. This is your side. It's time for me to say mic's off, heart's on, and I'll see you tomorrow. Jangan lupa di follow Instagramku ya. Instagramku ada B3RYL. TikTok juga ada Beril Rasan Devi. And buat kamu yang punya plan malam hari ini, yang lagi OTW ke puncak, hati-hati. Jakarta terpantau sepi nih. Biasanya jam segini rame nih sahabat suara nih. Dan yang paling penting, happy weekend. Bye-bye.

0: Mau nyari yang seru kayak gini.
1: Istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
2: Iya. Terus pas pulang, akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak. Lah, enggak juara dong. Gitu.
1: Dia mah nungguin hadiahnya doang sebel iya, banget. Bukan nanya, kamu gak bawa mas?
2: Banyak hampers. Alhamdulillah,
1: yang penting kamu selamat ya mas. Gitu.
2: Lah, kan biasa ya. Kalau habis tanding
1: gak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
2: Banyak hampers biasanya. Bawa apa-apa, voucher gitu lah. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Oh. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
1: Wow.
2: Ya salah, keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa lah, dia lambangnya.
1: Kenapa dikeluarin ya?
2: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
1: Ya aku mah pernah tau. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
2: Idi.
1: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
2: Si itu ganteng, si itu oke banget.
1: Nah persis, si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
2: Ih sebel banget sih, si itu oke. Si itu Tom Cruise.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Kiswara, suara warga Indonesia.

0: King Crab alias Raja Kepiting.
1: King Crab is a friend of SpongeBob, right? And then Patrick,
0: Mr. Crab, not King Crab.
1: King Crab. Yeah. Okay. Why Alwi Farhan we called like King Crab?
0: Because Alwi Farhan have a style.
1: Oh,
0: defense
1: yeah.
0: style or play style in badminton is like
1: miring-miring.
0: Crab. Yeah, miring-miring ke samping jalannya kiri kanan because he moves like a crab on the court. Badminton court.
1: The way he step his foot.
0: Yes.
1: The way he move.
0: Yes.
1: And everything is
0: like a crab. Yes, it looks like a crab.
1: Oh, and then is there a correlation between King Crab and King Nasab?
0: Yes, because Alwi Farhan so often deadlamp in his house. Yeah.
1: Oh yeah. Because Alwi Farhan sometimes stronger in the dark ya.
0: Ini aja aku udah ngomong bahasa Inggris sudah susah dulu. Jangan ditanya enggak nih. Bikin lapar aja.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
3: Udah bosan sama rute fun run yang itu lagi? Kenalin Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 gak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, keseruannya gak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026. Running into tomorrow.
4: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu.

101,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.